Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Temen Pro 2 tahu enggak, sekitar 40% perdagangan dunia berlalu-lalang di kawasan Laut Indonesia lewat 4 titik selat, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan juga Selat Makassar. Dan ini bukan angka yang kecil ya, Temen Pro 2 ya. Ini bukti kalau Indonesia itu berada di posisi geografis yang bisa dibilang sangat strategis di antara benua Asia dan juga Australia, serta diapit oleh Samudra India dan juga Pasifik. Nah, konsep Indonesia poros maritim dunia itu bertumpu pada pemikiran bahwa posisi Indonesia ini berada di inti lalu lintas perdagangan dunia. Apa artinya buat kita, Temen Pro 2? Artinya kapal-kapal raksasa dari berbagai negara melintas di perairan kita, satu gitu kan. Terus juga ekonomi global bergantung pada jalur laut yang lewatin Indonesia. Indonesia punya posisi tawar yang kuat dalam geopolitik dunia. Tapi sayangnya, posisi strategis ini itu belum sepenuhnya dimanfaatin secara optimal. Kita masih ngadepin yang namanya tantangan infrastruktur pelabuhan yang kayaknya belum merata, SDM maritim yang kayaknya perlu ditingkatin lagi, sampai dengan keamanan laut yang harus dijaga. Jadi, jangan remehin posisi Indonesia di peta dunia, Temen Pro 2. Kita bukan cuman negara kepulauan biasa. Kita adalah poros maritim dunia.

0: Hai Defy.
1: Devi, bukan Defy. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Defy. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Defy, Defy.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gajian, tapi gajian gak pernah kangen aku.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

untuk Fresh Music Only pagi hari ini. Farel Hilal dengan single terbarunya Untuk Apa. Next one kita punya Dendy Panjawi dengan single terbarunya Nyaman.

0: Dan yang ini El Michael, tiba-tiba saja begitu sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo.
1: Memainkan lagu terbaik.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia
1: itu Indonesia barengan Ibrahim Rian sebagai orang Indonesia, sebagai anak muda Indonesia. Anak muda yang gak ngaku-ngaku loh ya. Karena emang masih muda beneran. Yo guys, itu tadi sebagai orang Indonesia, kita punya satu nilai luhur yang sudah bertahun-tahun dan sudah lama diwariskan nih secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu budaya berbagi dan kepedulian. Nah, di era sekarang, era digital, sepertinya kita bisa gitu ya mengaplikasikan budaya berbagi ini di kehidupan sekarang, itu kehidupan digital yang sepertinya memang cukup challenging banget ya. Tantangan besar gitu menanti kita semua. Karena menurut data Statista di tahun 2017 itu diperkirakan terdapat 2,5 miliar orang yang menggunakan media sosial. 2020 itu 2,9 miliar orang. Nah yang sekarang lo bayangin aja nomor 2, 2020 udah 2,9 miliar orang. Berarti di tahun sekarang itu makin bertambah dong nomor 2 ya. Jadi mari kita bijak menggunakan media sosial dengan pintar-pintar memfilter berita atau informasi yang dalam tanda kutip itu hoax ya, intinya disrupsi digital yang ada sekarang ini nomor 2. Gak usah ngelihat orang yang jauh-jauh, kita mulai dari diri kita aja. Mari kita berbagi baik itu di media sosial maupun di kehidupan nyata dengan tujuan untuk kebaikan kita bersama nomor 2. Ingat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nomor 2, sampaikanlah dari atau sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari.

0: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

Balik lagi untuk Fresh Music Only tahun 2 dari albumnya The Wake of the Woods. Dermot Kennedy hadir dengan single terbarunya Stockholm. This is David Gosnell, teman perdua dengan single terbarunya Ritual. Dari albumnya Dopamine, teman perdua Dio hadir dengan Gitaris. Last but not least, teman pro 2, kita punya Crystal featuring Rudimental. New single 3, 2, 1 sudah ada di pro 2 dari Gorontalo.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

anima dari bintang, teman pro 2 dari bintang. Jauh kali dari bintang dia ya. Pukul 8.52 waktu Indonesia Tengah, teman pro 2 masih ngomongin soal Hari Maritim Nasional untuk hari ini. Jadi siapa sangka nih teman pro 2 ya, nelayan skala kecil di Indonesia itu menyumbang hampir 90% dari total produksi perikanan tangkap nasional. Jadi mereka ini adalah penjaga ekosistem dan juga tulang punggung ekonomi pesisir ya. Tapi sayangnya lagi, mereka ini justru yang paling rentan dalam sistem perdagangan global yang menuntut standar tinggi. Jadi banyak dari mereka juga ini udah mempraktikkan keberlanjutan secara turun-temurun. Tapi malah terpinggirkan karena sistem sertifikasi pasar yang kayaknya nggak ramah bagi komunitas pesisir. Selain itu juga teman berdua, cuaca ekstrim juga ngancem keberlangsungan hidup nelayan kecil. KNTI itu mencatat 95% nelayan di lebih dari 350 desa pesisir itu terdampak cuaca buruk. Sementara 63% diantaranya terpaksa menghentikan aktivitas melaut. Apa yang mereka butuhin? Yaitu perlindungan sosial dan juga ekonomi yang lebih kuat lagi, akses pasar yang adil dan juga ramah bagi nelayan kecil, infrastruktur yang mendukung keselamatan melaut, dan ya jadinya ketika kamu makan ikan hari ini, ingat aja nelayan kecil yang berjuang tengah cuaca ekstrim, apalagi kalau Gorontalo sekarang lagi pada polo dulahe ya, demi memenuhi kebutuhan pangan kita nih teman-teman dua ya. Aku langsung aja ke media sosial nih teman-teman dua, menurut kamu ini tantangan maritim Indonesia versi kamu yang mana nih, dan apa yang bisa anak muda lakukan untuk jaga laut Indonesia versi kamu. Oke, okay? Selamat pagi buat Kengko 2840, katanya cuaca ekstrim dan juga perubahan iklim gitu ya, tantangan dari para apa namanya, tantangan maritim Indonesia. Oke, okay? Terus juga dari Risma 07 juga menjawab dengan pilihan yang sama, cuaca ekstrim dan juga perubahan iklim. Sedangkan Legio 23 itu katanya untuk anak muda yang bisa kita lakukan untuk jaga laut Indonesia adalah belajarlah teritorial kita. Izin request Tasamu Udah Om Pimpa, cegil dari Nabila Takia. Thank you buat kamu yang udah pada ikutan gabung pagi hari ini. Teman perdua, dari semua cerita yang tadi ada satu pelajaran penting, laut adalah masa depan Indonesia. Kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kita punya 17.450 pulau, which is kita punya garis pantai 95.181 km. Dan 40% perdagangan dunia lewat laut kita. 40% guys. Kalau misalnya laut kita apa namanya ditutup kayak Selat Hormuz gitu kan. Mungkin negara lainnya bakalan bangkrut kali ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda? Yaitu jaga kebersihan laut, jangan buang sampah ke sungai dan juga laut, dukung produk kelautan lokal, beli ikan dari nelayan kecil gitu teman berdua ya. Kan paling enak tuh makan ikan segar ya, pelelangan misalnya ya. Dukung produk kelautan lokal juga, beli ikan dari nelayan kecil tadi, pelajari potensi maritim kita. Siapa tahu kamu jadi generasi berikutnya yang mengelola kekayaan laut gitu kan. Sebarkan kesadaran, awareness kalau laut itu bukan tempat sampah, tapi masa depan kita. Hari Maritim Nasional bukan cuman buat pelaut atau juga nelayan. Ini buat kita semua, teman pro 2. Generasi muda yang bakal mewarisi lautan Indonesia. Dari laut kita berdiri, dari laut kita berjaya, jangan biarkan laut kita rusak. Karena di sanalah masa depan bangsa ini terhampar. Salam dari aku dan selamat Hari Maritim Nasional.

0: manifesting ini bukan sihir, tapi seni mengarahkan pikiran untuk mewujudkan mimpi. Manifesting itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan. Apa yang perlu pikirkan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Tapi ingat, manifesting bukan hanya soal berandai-andai. Kamu harus siap bertindak, konsisten, dan buka diri untuk peluang. Jadi, apa mimpimu? Visualisasikan, percaya, dan kejar dengan penuh semangat. Ingat, semesta mendukung langkah.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

Kamu Negeri lagunya Nabila Taqiyah, Tasa Muda Umpimpa. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada ikutan gabung di pagi hari ini di Selamat Pagi Taman Pro 2 ya. Dan next kita bakalan finish sampai nanti di jam 10 pagi Taman Pro 2. Ada beragam macam informasi dari dunia tangga bencana nih buat Gorontalo sendiri aja ya. Untuk beberapa hari ini, ini mulai kelihatan mendung sih ya. Berharap hujannya apa istilahnya, langitnya sebelah sana itu, sebelah matahari terbenam nih Taman Pro 2, ini agak kelihatan mendung ya. Tapi mudah-mudahan ini bukan cuman karena asap dari hasil kebakaran hutan ya Taman Pro 2 ya. Daerah Suwawa apa kabar gitu kan. Bisa kasih informasinya dong kalau di Suwawa udah pada gimana gitu Taman Pro 2 ya. Di WhatsApp juga kita boleh untuk sharing informasi gitu kan Taman Pro 2. Dan untuk kali ini informasinya sudah aku sediain buat kamu, tapi buat yang lagi pada on the way, lagi pada mobile juga, mau menuju ke tempat beraktivitas atau juga kegiatannya, kita temenin kamu dengan lagu-lagu terbaik yang ada di Pro 2 RRI Gorontalo. Seperti lagunya Dialog Senja dengan laju spesial untuk kamu.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik kok? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangin limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Temuan kedua, kabar terbaru dari Pemkab Gorontalo Utara ini resmi menggelar sholat istisqa ini serentak di 11 kecamatan sekabupaten Gorut nih. Langkah kerohanian ini juga dilakukan itu bersama seluruh elemen masyarakat dan juga jajaran pemerintah daerah sebagai upaya ikhtiar bareng-bareng memohon petunjuk serta turunnya hujan di tengah musim kemarau panjang ini ya, teman kedua ya. Jadi pelaksanaan doa bersama dan juga sholat istisqa ini juga dipusatkan di berbagai lapangan serta masjid kecamatan dengan khidmat. Dan selain sebagai bentuk penyerahan diri kepada sang pencipta, momentum ini juga dimanfaatin untuk mempererat tali silaturahmi dan juga kepedulian anggota masyarakat dalam menghadapi dampak kekeringan bersama-sama. Jadi pelaksanaan ibadah serentak ini menjadi bukti kebersamaan warga Gorut juga dalam menghadapi tantangan alam. Dan semoga doa dan juga ikhtiar bersama kita ini segera dijabah ya, sehingga ya hujan segera turun membawa berkah serta kesejukan untuk seluruh wilayah Gorontalo Utara, spesialnya untuk seluruh kawasan Gorontalo dari ujung timur sampai ujung selatan. Insyaallah amin ya teman-teman dua, dan kekeringan ini selesai sudah. Oke, insyaallah amin.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang Ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya Ibu tumpuk aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat, loh.
0: Si Bapak so tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Yaelah si Bapak, gak usah mikir atau yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga gak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Kafika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kafika.
5: Ya.
4: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
5: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
4: Langsung ke kantin ya?
5: Iya.
4: Pasti makan milo siram dan bawang.
5: Iya, pasti.
4: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu, ada nggak sih?
5: Di taman.
4: Di taman.
5: Di depan kelas.
4: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
5: Di lingkungan sekolah.
4: Ketemunya di mana coba?
5: Di sekolah.
4: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
5: Dari pertama masuk sekolah.
4: Oh, di mos, di aula?
5: Iya.
4: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
5: Kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuman itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
4: Oh geng ya, yo oke.
5: Geng-geng, jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
4: Berarti si kamunya ini punya geng? Si dianya punya geng juga?
5: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
4: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
5: Dia. Okay, dia terus? Dong. Uh-huh. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
4: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
5: Biasanya tempat ini sih tempat nongkrong di kantin, di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
4: Sempat bermasalah dengan geng lawan.
5: Iya sih. Iya begitu lah.
4: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
5: Oh iya.
3: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
6: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali.
6: Lu bacanya apaan sih?
7: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluas Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, teman pro 2, kamu dengerin lagunya Rigor Trojan and Ted McRae, teman pro 2 with you. Pukul 9.51 waktu Indonesia Tengah, dan teman pro 2 kabar terbaru dari Dinsos dan juga Tagana Gorontalo. Gorontalo Utara ya, itu bergerak cepat nyalurin bantuan air bersih bagi 74 warga di Desa Pontolo. Nah, aksi tanggap darurat ini juga itu dilakuin untuk ngebantu masyarakat Kecamatan Kuandang yang kayaknya mulai ngalamin krisis air bersih akibat dokongan lingkungan, maksudnya dokongan lagi. Lingkungan musim kemarau nih teman pro 2 ya. Penyaluran bantuan air bersih ini juga menggunakan armada tangki yang dilakukan secara langsung kepada warga demi memastikan kebutuhan harian mereka tetap terpenuhi. Jadi pihak Dinsos juga serta relawan Tagana itu menegaskan berkomitmen bakalan terus memantau situasi dan juga siap menyiapkan pasokan susulan jika kondisi kekeringan itu masih berlangsung. Nah, sinergi dari tim gabungan ini itu jadi angin segar buat masyarakat yang sedang terdampak. Semoga bantuan ini bisa mengurangi beban warga dan pasokan air bersih di Desa Pontolo bisa kembali stabil secepatnya. Ya, begitupun dengan beberapa daerah lainnya yang mengalami kekeringan di teman pro 2. Mudah-mudahan hujannya cepat turun ya teman pro 2 ya. Udah mulai kering nih yang namanya kolam di depan rumah, samping rumah ya. Cuman khawatir aja kalau misalnya yang menggunakan air dap gitu kan, atau juga air suntik bisa kering ya namanya air di dalamnya dan susah untuk akses air bersih teman pro 2. Pukul 9.53 waktu Indonesia Tengah, time is up untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya teman Pro 2. Han pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Terima kasih untuk udah stay tune. See you next time, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94 DFM teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua teman Perdua yang lagi dengerin Perdua FM Gorontalo di pagi hari ini. Sudah bersama dengan Dodi Paneo nih teman Perdua ya. Aduh jarang banget nih akhirnya kebagian Perdua Hitlist nih aku nih teman Perdua ya. Langsung aja di part pertama untuk jam 10 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah ini di Perdua Hitlist. Untuk lagu pertama yang bisa kalian vote nih teman Perdua ada Nuranika dengan Ada Saatnya Semua Terjadi.

Dan untuk lagu yang keempat nih, turn for dua, Dove Cameron, When in Rome. Oke, di turn video itu dia untuk keempat lagu yang bisa kalian vote di part yang pertama untuk kedua hitlist jam 10 pagi ini. Langsung aja tentuin votingan kalian seperti biasa di Instagram kita, cek aja story terbaru nih turn video di @produ_gorontalo, atau bisa juga lewat WhatsApp di 08 11 43 000 222, dan lain telepon di 08 12 19 924. Untuk hasil votingan terbanyak nih turn video di part yang pertama ini, produ hitlist, nanti bakal aku puterin di pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah.

0: dari tadi ngomong mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin Michael Seed loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak sehingga jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

0: bang Shouty.
1: Sembilan dua koma empat Radio FM, teman terbaik kamu ada Justin Bieber with One Less Lonely Girl. Ini turun kedua dari album My World di tahun 2009. Nemenin kita di pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita bacain respon Jenny Ternfredo dari teman dua lagi. Yang udah ikutan gabung ngevote ya. Nuranika, ada saatnya semua terjadi. Ini totalnya ada 3 votingan nih Ternfredo ya. Terlihat pertama tuh dari mana ya? Ada Zatia Finovic, Muhammad Basalama sama Vita Abdullah. Halo Vita Abdullah, lanjut James Reid, attention. Ini ada 2 votingan Dirga Irawan 6, terus ada Wina underscore Zulfiana. Mana lagi nih, Maseta, sayang, I can lie. Ini ada 1 di vote sama mana nih, Sals FM. Terus Dove Cameron, When in Rome, ini gak di vote sama sekali. Otomatis yang bakal diputar ini pertama adalah Nuranika dulu. Ada saatnya semua terjadi. Sebentar, kita coba masukin dulu ya. Nuranika. Ada saatnya semua terjadi. Terus lagu yang kedua nih, turnover 2 adalah James Reid, Attention. Masukin lagi nih, turnover 2. Oke deh, kalau gitu kita langsung puterin aja nih. Turnover 2, 2 lagu hasil votingan terbanyak di part pertama ini. Nanti setelah ini kita bakal lanjut lagi di part yang kedua ya. Jadi jangan kemana-mana, saya cintur saja, aku bakal spill nanti di part yang kedua ada lagu siapa aja nih turnover 2. Jadi untuk itu kamu, saya cintur saja di sini sambil nikmatin hasil votingan terbanyak di part pertama, Pro 2 Hitlist.

Oke deh, Tuan Perdua, sekarang kita sudah masuk di part yang kedua untuk Perdua Hitlist. Langsung aja nih Tuan Perdua, di lagu pertama ada dari J.C. Lucy dengan Baik Hati. Lanjut lagu yang kedua nih Tuan Perdua, ada dari Michael Learns to Rock with Bring It On.

0: Pati Turn for Dua, Jake Gray with Blind Lovin'. Oke deh, itu dia keempat lagu di part yang kedua ini yang bisa kalian vote nih, Turn for Dua. Langsung aja tentuin votingan kalian di Instagram kita sekali lagi ya, @produ_gorontalo. Atau WhatsApp di 0811-43000-222 sama lain telepon 0812-19924. Jangan lupa nih Turn for Dua, nanti di pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Aku bakal balik lagi untuk bacain hasil votingan kalian, iya benar. Jadi bingung mau ngomong apa. Dan langsung aja ya, aku tungguin nih Turn for Dua. Nanti sekali lagi di pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, aku bakal puterin hasil votingan kalian nih di part kedua untuk Predua Hitlist.
1: Astaga Dodi, fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
2: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
1: Bisa jadi kamu terhipnotis.
2: Hah, hipnotis? Romi Rafael kali.
1: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
3: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, dulu cerita lo kapan. Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, dari yang kedua ada lagu dari Callum Scott with Cross Your Mind di album Bridges tahun 2022 ya. Kemudian kita di pukul 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah. Langsung aja nih aku bakal bacain hasil votingan terbanyak di part kedua ya. Untuk kedua hitlist ini JKT48 Bagai Cinta Pertama, ada 3 votingan di turnamen kedua. Pertama dia dari mana nih? Nah, pasti lama banget. Nah, ini ada dari Wina Zulfiana, terus ada dari Muhammad Basalama dan juga Dirga Irawan. Lanjut lagu yang paling banyak kedua nih votingannya ada 3 juga, Vita Abdullah 05, Zatia Vinovic dan juga Yeni Lindawati. Di solusi baik hati ada Sals FM doang. Terus kalau Jack Gray, Blind Loving juga cuma satu, Ken FM di turnamen V2. Jadi otomatis JKT48 Bagai Cinta Pertama dan Michael Rain Sturrock nih turnamen V2, bring it on ya. Yang bakal aku puterin hasil votingan terbanyak nih di part kedua untuk V2 hitlist. Habis ini kita bakal lanjut lagi di special request jam 11 siang turnamen V2. Jadi untuk itu kamu jangan kemana-mana, saya cintur saja di V2 FM Gorontalo.

92,4 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang sudah di jam 11 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Masih barengan sama Dodi di Nitro Info 2 di siang hari ini ya. Dan seperti biasa setelah vote hit list ya, kita lanjut lagi ke special request Nitro Info 2. Nanti bakal ada 3 lagu yang bakal aku puterin dari keseluruhan requestan kalian Nitro Info 2 di siang hari ini. Jadi langsung aja kalian cek story terbaru kita nih, Trend Info 2. Di situ ada question box yang bisa kalian taruh requestannya. Atau nantinya juga requestan kalian tuh bisa lewat Instagram kita, WhatsApp kita ya, di 0811 43000 222. Sama lain telepon 0812 19 1924 nih, Trend Info 2. Nanti di jam 11 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah, aku bakal balik lagi untuk bacain requestan yang pertama di special request jam 11 siang hari ini.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya requestan yang pertama bakal aku puterin ini, teman kedua. Kita ambil dulu dari WhatsApp nih ya. Udah ada beberapa yang ikutan gabung. Pertama dari Sri Suruni Nurul yang mau request lagunya Sabrina Leaner. Ini lumayan banyak juga ya, teman kedua. Ada juga dari Vita Abdullah, Pabrik Gula. Salam buat Teh Wina dan Bang Kiki yang lagi kerja, request lagu Tulus Teh Hijau sama lagu Raim Laode Lesung Pipi. Satu aja, jangan dua, jangan banyak-banyak. Terima kasih ya, dan untuk Kak Dodi juga semangat kerjanya. Oke, terima kasih. Aku ini siapa namanya ya? Vita Abdullah. Oke, Vita Abdullah. Aku puterin ya, Teh Hijau. Sebentar. Karena dia nyemangatin aku kerja, jadi lagunya bakal aku puterin. Teh Hijau ya, satu aja ya. Vita Abdullah, jangan banyak-banyak. Gak boleh banyak-banyak. Nanti kita bakal lanjut lagi nih, teman-teman berdua. Di part yang kedua, bukan part kedua. Iya, bacain request yang kedua nih, teman-teman berdua, intinya ya. Jadi untuk itu, kamu sekarang nikmatin aja dulu Tulus dari Teh Hijau.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, di turn video kita bakal lanjut lagi untuk hasil requestan terbanyak di part kedua. Untuk special request ya, kan nanti bakal ada 3 requestan yang bakal aku puterin nih. Cuman kayaknya nih bakal nabrak juga sama waktu azan zuhur ya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Jadi mungkin ada kemungkinan setelah azan zuhur bakal puterin requestan ketiga ya. Intinya seperti itu. Karena azan zuhur tuh nanti dikumandangkan pukul 11. Berapa ya? Ini berapa sih? Oh iya iya benar. Pukul 11 lewat mana ya? 44 menit. Bentar, kita coba lihat dulu requestan nih. Ada dari Ken FM yang mau request lagunya Kenry Sumpah Mati dari Rina Noe. Minanox underscore. Terus ada banyak ya, Rahma Arsya. Pice Kota sedikit lebih lama. Aku puterin yang ini dulu. Ini yang paling beda dari semuanya kayaknya. Sedikit lebih lama Pice Kota. Apakah sudah ada lagunya? Lihat ya, Pice Kota. Sedikit lebih lama. Ini lagu baru. Ya udah kalau gitu aku puterin Pice Kota ya, teman berdua. Nanti setelah ini kita bakal lanjutin lagi. Ambil nunggu waktu azan juga bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, khususnya azan zuhur nih. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, ada kemungkinan untuk requestan yang ketiga bakal diputerin setelah azan zuhur ya, teman berdua. Mungkin nanti di jam 12 siang nanti. Tapi tetap gak apa-apa, kalian kasih requestannya aja nih teman-teman berdua. Tunggu aja kalau sudah waktunya bakal aku puterin nih.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka.

Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

jadi para civil, ribet jadi para rumah, kendaraan, dan sebagainya.

Oke, okay, Teman Radio, masih ada waktu sedikit yang tersisa di pukul 11 ini, atau setidaknya ada sekitaran 4 menit lagi ya, karena sekarang sudah di jam 11 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Aku bakal puterin satu lagu requestan dari Muhammad Basalama. Katanya mau request lagunya Gemilang dari Perunggu. Kita lihat ya, apakah lagu ini masuk di playlist kita. Gemilang. Aduh, gak ada lagi. Perunggu, sebentar. Ini padahal lagunya enak juga ya. Ada Biang Lara, Ini Abadi, Kalibata 2012, Pastikan Riuh Akhir Malammu, Pikiran Yang Matang, Tapi. Jadi kayaknya aku coba Nadine Amiza ya. Ini requestan dari Muhammad Basalama. Bagus-bagus nih requestannya. Nadine Amiza. Bentar, kita lihat. Ya, yang di request juga gak ada nih. Dia mau request Taruh. Cuman ada Bertaut nih, Berpayung Tuhan, Beranjak Dewasa, Di Akhir Perang, Moonlight. Rayuan Perempuan Gila Aja ya. Ini satu lagu yang aku suka juga dari Nadine Amiza. Semoga disukai ya. Dan sudah selesai untuk special request kita nih, teman-teman berdua di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah ikutan gabung dari voting perdua hitlist tadi sampai dengan sekarang di special request. Maaf banget nih kalau misalnya ada beberapa dari lagu kalian yang belum sempat aku puterin. Nanti kita bakal ketemu lagi di special request dan juga vote lagu waktu selanjutnya nih, teman-teman berdua ya. Besok nih di jam yang sama, pukul 10 sampai dengan jam 11 nih. Sampai dengan jam 12 maksudnya ya. Untuk itu kamu nikmatin aja dulu nih, teman-teman berdua, satu lagu dari Nadine Amiza dengan Rayuan Perempuan Gila.

9,4 Rode FM, teman terbaik kamu, pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah nih teman-teman berdua ya. Ada beberapa informasi menarik yang berhasil aku siapin buat kalian nih teman-teman berdua. Salah satunya nih, ini kita mau membahas tentang, mungkin kalian sempat lihat informasinya nih teman-teman berdua di media sosial ya. Jadi ada, apa ya, seorang ASN muda di kantor inspektorat Kabupaten Ogan Komiring Ilir atau OKI tewas ditikam nih tahun 2 di hari Selasa tanggal 22 kemarin. Yang ironisnya nih tahun 2 pelakunya adalah istrinya sendiri bernama Deka Ayu, umurnya tuh 30 tahun nih tahun 2. Jadi almarhum yang baru meniti karirnya sebagai ASN dan harus meninggalkan seorang istri beserta dua anak ya. Pemakamannya dilepas melalui upacara pemakaman kedinasan di Desa Sira Pulau, Kecamatan Sira Pulau Padang. Yang mana upacara pelepasan jenazah ini sudah dimulai pukul 9 WIB ya, teman-teman berdua. Berlangsung khidmat tentunya dipimpin langsung sama Inspektur Inspektorat Kabupaten OKI, Saparudin namanya. Dan dalam sambutannya Pak Saparudin ini mengungkapin pemakaman secara kedinasan ini adalah bentuk penghormatan dan penghargaan tertinggi dari pemerintah daerah atas pengabdian almarhum nih teman-teman berdua. Mungkin muncul pertanyaan, kok bisa ya istrinya membunuh suaminya nih teman-teman berdua. Jadi diketahui Anton ini namanya mengembuskan napas terakhirnya di RSUD Kayu Agung pada hari Senin tanggal 21. Jadi sekitar 2 hari lalu ya teman-teman berdua kejadiannya, itu pukul 12.10 WIB. Dia tuh kelahiran Desa Tarate, Kecamatan Sirah, Pulau Padang, tanggal 23 Februari 1994. Merupakan lulusan Universitas Batu Raja tahun 2016 nih. Nah, jadi sebelum mengenakan seragam abdi negara, Antoni sempat mendedikasikan dirinya sebagai pendamping di Desa Kecamatan Jejawi pada periode 2023-2024 nih, teman-teman berdua ya. Istrinya ini sakit banget nih, kalau kalian lihat videonya ya, yang sempat viral nih, teman-teman berdua. Parah sih. Aku tuh penasaran kenapa ya dia dibunuh sama istrinya. Bentar, kita coba lihat dulu ya. Jadi waduh, ini gak diinformasiin lagi. Bentar. Kita lihat ya. Kejadiannya tuh ternyata di halaman kantor. Jadi kita coba lihat ya. Jadi mana sih ini informasinya? Informasi lengkapnya ya, teman-teman berdua. Oke. Oh, ternyata kalau yang dari informasi ya, korban disebut utang pinjol demi penuhi nafkah 9 juta per bulan. Waduh. Andre mengatakan hubungan rumah tangga Anton dan juga Deka sebelumnya sudah mengalami masalah ya. Andre ini by the way kakaknya si Anton, teman-teman berdua ya, kakak kandungnya si Anton. Andre namanya, umur 38 tahun, mengatakan kedua anak korban dalam kondisi sehat dan kini dirawat keluarga. Oh, gitu ya. Permasalahan keuangan nih. Menurut Andre, di tengah proses perpisahan tersebut, Anton dan istrinya sempat menjalani mediasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A ya, teman-teman berdua. Dalam proses itu, Andre ini nyebut Deka meminta uang bulanan sebesar 9 juta untuk kebutuhan anak kedua mereka yang masih berusia 7 bulan. Jadi pelaku menuntut uang bulanan sebesar 9 juta nih teman-teman berdua ya. Andre mengatakan Anton merasa keberatan dengan jumlah tersebut karena penghasilan sebagai ASN dinilai sebenarnya enggak cukup nih teman-teman berdua ya. Nah, habis itu walaupun demikian, Anton disebut tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak nih. Pada Agustus 2026, menurut Andre, Anton telah mentransfer uang sebesar 11 juta kepada istrinya nih teman-teman berdua ya. Keluarga juga nyebut Anton sempat minjem uang melalui aplikasi pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, Andre juga mengungkapin kalau 2 hari sebelum penusukan terjadi, Anton sempat berkonsultasi dengan penasihat hukum Aulia Aziz Al-Haqqi. Nah, konsultasi itu menurut Andre berkaitan dengan rencana perceraian sekaligus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang disebut dialami sama Anton nih teman-teman berdua ya. Ini kayak kebalik banget dunia dari permasalahan ini nih ya teman-teman berdua. Istrinya yang melakukan kekerasan. Andre mengaku mendampingi adiknya saat memenuhi penasihat hukum tersebut
Dan disebutin kalau keluarga telah menyiapkan sejumlah bukti terkait dugaan kekerasan di tahun kedua ya. Jadi pokoknya singkat cerita, hubungan dengan keluarga disebut sempat renggang di tahun kedua. Dan akhirnya keluarga meminta polisi untuk usut kemungkinan ada unsur perencanaan nih tahun kedua ya dalam kasus ini. Anda mengatakan keluarga ingin polisi itu mendalami kemungkinan adanya unsur perencanaan maupun keterlibatan pihak lain. Jadi keluarga kini juga merawat anak kedua anak Anton setelah korban meninggal dunia nih tahun kedua ya. Parah banget sih ini istrinya. Kalau misalnya permasalahan-permasalahan seperti ini, sebenarnya kalau kita lihat jarang banget terjadi ya tahun kedua, yang mana istri tuh berbalik menyerang suami. Intinya kayak istri yang melakukan kekerasan itu tahun kedua, apalagi sampai ngebunuh dan dibunuhnya tuh tepat di depan kantornya korban ini nih tahun kedua. Ya, parah nih tahun kedua, nggak tahu kenapa ya. Nih kita tuh belakangan kayak lagi apa ya? Pokoknya intinya parah lah, aku sampai gak bisa berkata-kata tentang permasalahan-permasalahan yang seperti ini nih yang belakangan sering terjadi di sekitar kita ya tahun kedua. Yang bisa berharap semoga keluarga yang ditinggalkan baik-baik saja, semoga juga pelaku diberikan hukuman yang setimpal nih tahun kedua, dan semoga juga kita bisa terhindar dari permasalahan-permasalahan yang serupa seperti ini nih tahun kedua. Amin.

0: Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis. Masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 12 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah nih tahun kedua. Ada hal yang aneh juga nih tahun kedua terjadi di langit Iran karena warganya dihebohkan dengan munculnya sebuah objek bercahaya misterius yang muncul di langit kota Teheran nih tahun kedua. Jadi ada rekaman video objek tersebut yang beredar luas di media sosial saat ini pada hari Minggu tanggal 20 kemarin ya, dan memicu berbagai spekulasi. Karena warga tuh bertanya-tanya apakah objek bercahaya tersebut merupakan UFO dan mengaitkannya dengan tanda-tanda akhir zaman. Kok bisa sih? Jadi warganet berspekulasi kalau objek tersebut kemungkinan merupakan layang-layang yang dilengkapi dengan lampu LED. Tapi ada juga yang menduga objek tersebut merupakan drone atau pesawat hingga peralatan pengintai militer canggih nih tahun kedua ya. Kita tahu sendiri Iran tuh negara yang saat ini sedang ada konflik dengan salah satu negara adidaya di dunia saat ini yang memang terkenal dengan kecanggihan teknologi mereka ya. Sampai dengan berita ini aku baca ini tahun kedua, pemerintah Iran belum mengidentifikasi objek tersebut. Jadi kemunculan cahaya misterius ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Tuh kan, seperti yang aku bilang tadi nih. Washington juga sudah mengeluarkan peringatan keamanan terbaru bagi warganya di seluruh Timur Tengah. Ini menyusul eskalasi antara kelompok Houthi dan juga Arab Saudi nih tahun kedua ya. Amerika Serikat dan sekutunya selama ini juga menduga kuat kelompok asal Yaman tersebut merupakan dukungan dari Iran. Sementara itu Teheran mengancam akan menggunakan senjata baru yang disebut dapat mengejutkan dunia kalau Washington kembali menyerang negaranya nih tahun kedua ya. Jadi memang eskalasi konflik dari permasalahan kedua negara ini nih saat ini memang sedang memanas ya. Cuman kemarin aku sempat dengar kalau ada kemungkinan terbaru Selat Hormuz itu bakal dibuka lagi nih tahun kedua. Sampai dengan sekarang sebenarnya permasalahan Selat Hormuz ini masih ada ya tahun kedua, jangan kira sudah selesai. Cuman mereka punya terms baru untuk Amerika Serikat dan juga keseluruhannya ya. Kalau misalnya selat tersebut nanti bakal dibuka nih, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sama negara-negara yang berkonflik dengan mereka, termasuk juga salah satunya yang paling besar tuh adalah Amerika Serikat nih tahun kedua.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Jakarta. Plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan? Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang bener-bener tuh gak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas.
1: Barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya,
1: kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya gak mesti yang ori gak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang gak bisa. Aku gak bisa, biar aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya, sepatu nggak usah sebut mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya, sorenya patah. Nah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak untuk patah. Jadi aku bilangin, loh ini kan baru beli, ini aku bilang, kok kaki lu gimana sih, kata ini ya. Ah, gue bilangin, biar deh aku korban, karena kaki aku gak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana, lari sini, jadi ya kayak sepatu ya, aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib, ya kalau baju sih whatever, terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja, karena terlalu aktif. Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, di turnamen Pro 2 kita sudah selesai untuk informasi di jam 12 siang hari ini nih ya. Bentar lagi mau beralih ke Pro 2 Sport nih. Seperti biasa di pukul 13, untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: of mine.
1: Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Rasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi di alam semesta.
2: Maybe we should all link it together. Yeah. You only live once. Let the people see.

Oke, turun Pro 2, kita mulai dulu di informasi pertama untuk Pro 2 Sport di siang hari ini. Dari kontingen Indonesia nih yang menempati peringkat ke-20 dalam klasemen medali Asian Games 2026. Medali dengan perolehan 8 medali ya sejauh ini. Sampai dengan seluruh pertandingan berakhir pada hari Selasa tanggal 22 malam kemarin. Indonesia nih sayangnya belum bisa meraih emas ya. Ada tambahan perunggu dari karateka Cok Istri Sugung Sanistriani yang berlaga di kelas kumite putri 55 kg ya. Setelah mengalahkan wakil India dengan skor 6-1 nih tahun kedua. Selanjutnya Indonesia mengoleksi 1 medali perak dan 7 medali perunggu dan menempati peringkat ke-20 sejauh ini nih tahun kedua ya. Lantaran belum meraih emas, posisi Indonesia melorot dibandingkan di klasemen medali pada hari Senin tanggal 21 nih sampai dengan Selasa tanggal 22 kemarin sore ya. Cina saat ini ada di puncak klasemen dengan perolehan 32 emas, 13 perak dan 8 perunggu. Cina ini memang selalu olimpiade tuh paling jago mereka ya. Sementara kalau tuan rumah Jepang ini membuntuti di peringkat kedua dengan koleksi 11 emas, 16 perak dan ada 19 perunggu. Korea Selatan dan Kazakhstan yang sama-sama punya emas, 6 emas ya, ada di peringkat ketiga dan keempat. Sementara Thailand menduduki peringkat kelima dengan meraih 4 emas, 1 perak dan juga 1 perunggu. Nah, Thailand ini menjadi negara Asia Tenggara dengan jumlah emas terbanyak di Asian Games 2026. Karena selain Thailand, negara ASEAN lain yang sudah merebut emas adalah Myanmar, Singapura, Malaysia, dan juga Vietnam. Nah, Indonesia masih punya potensi medali emas dari cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan hari ini. Sampai dengan beberapa hari ke depan seperti di arena badminton, angkat besi, dan juga panjat tebing di tahun kedua ya. Jadi, sekali lagi untuk klasemen medali Asian Games 2026 sampai dengan Rabu pagi tadi nih tahun kedua, Cina ada 32 emas, 13 perak dan 8 perunggu. Kemudian Jepang di peringkat kedua ya, posisi kedua itu 11 emas, 16 perak dan 19 perunggu. Korea Selatan sekali lagi ada 6 emas, 4 perak dan 17 perunggu. Kazakhstan itu ada 6 emas, 1 perak, 5 perunggu. Thailand 4 emas, 1 perak, 1 perunggu. Indonesia di posisi ke-20 nih tahun kedua belum dapat emas, ada 1 perak dan juga ada 7 perunggu yang sejauh ini sudah berhasil diamankan sama Indonesia nih tahun kedua.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: orang ngechat nih,
2: nanya udah gimana?
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya, Dek.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf, Bu. Saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Balik lagi nih teman-teman, masih di Pro 2 Sport. Ada UEFA Nations League 2026-2027 ya, yang akan kembali bergulir saat jeda internasional saat ini. Jadi ada beberapa jadwal pertandingan UEFA Nations League 2026-2027 ya. Jadi satu musim nih di fase grup edisi terbaru kompetisi UEFA yang akan berlangsung mulai 24 September besok. Khusus League A, itu ada 16 tim yang dibagi ke dalam 4 grup yang masing-masing berisi 4 negara nih. Jadi kalau kita lihat dari grup A1 dihuni sama tim-tim kuat ya, itu ada Prancis, terus ada Italia, Belgia, dan juga Turki. Nah, kalau untuk grup A2, ini berisikan tim-tim kawakan, yaitu ada Jerman, Belanda, Serbia, dan juga Yunani. Selanjutnya di grup A3, ini mempertemukan juara Piala Dunia 2026, Spanyol, terus ada Kroasia dengan Inggris, sama Republik Ceko. Sedangkan Portugal, Denmark, Norwegia, dan juga Wales ini turnamen kedua berada di grup A4. Pertandingan sengit ini bakal langsung hadir dalam duel match day pertama. Salah satunya ini Belanda yang akan melawan Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena Amsterdam nih, turnamen kedua di Belanda ya. Dan pertandingan ini juga akan menandai awal kiprah dua pelatih bernama besar Jurgen Klopp sebagai pelatih Jerman dan juga Xavi Hernandez nih yang akan melatih Belanda. Jadi duel ini akan menandai keduanya untuk debut nih turnamen kedua. Jadi laga lainnya juga yang gak kalah menarik, ini nantinya akan mempertemukan Inggris kontra Spanyol, yang mana pertandingan ini akan berlangsung di Wembley pada hari Sabtu waktu Inggris atau sekitar tanggal 27 hari Minggu ya, pukul 01.45 WIB. Yang mana persaingan di grup A1 juga ini langsung menghadirkan pertandingan besar antara Italia yang akan menghadapi Belgia, sedangkan Prancis ini akan bertemu Turki. Dan dari grup A4, Portugal akan menghadapi Wales nih turnamen kedua. Match day pertama Liga A akan dimulai pada hari Jumat tanggal 25 lusa dini hari waktu Indonesia Barat dengan 4 pertandingan. Jadi Belanda nanti akan lawan Jerman, terus ada Serbia lawan Yunani, sama Norwegia yang akan melawan Denmark, dan Portugal yang akan melawan Wales nih turnamen kedua.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberanda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Persembahkan Kita Indonesia.
1: Selamat siang Tuan Pradua, selamat datang di dunia nyata di mana sekarang tuh pada jadi pelari semua, ngejar kerjaan, ngejar jodoh, ngejar tabungan. Burnout itu real, teman Pradua. Bukan karena kita enggak kuat, karena manusia emang ada limitnya. That's why aku sangat mendukung program-program kesehatan mental yang ngajarin kita buat bilang I'm okay tanpa takut dihakimi, yang bikin kita sadar healing itu bukan lemah, tapi langkah untuk bertahan. Sekarang tuh kan udah banyak ya aplikasi, program pemerintahan, di sekolahan, puskesmas, kampanye-kampanye tentang kesehatan mental. Jadi yuk nafas dulu, nafas, gak apa-apa. Kesehatan mental itu hak kita semua. Makanya nih teman Pradua, kalau kerja ya kerja aja, selesai, pulang. Ingat, tugas kita cari uang, bukan menjatuhkan piring orang lain yang juga lagi nyari makan. Udah ngopi belum hari ini? Ngopi yuk!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang Gagamo Baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena Sol rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Ah, jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit, tapi serius, kalau terus-terus begini, ngapain hidup bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih, biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi bro, coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini, biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan, jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit.

Ada Arswi Dianto nih tahun kedua dengan cerita cinta lagu dari bapaknya ya. Yang kalau versinya Arsy itu dirilis di tahun 2020 nih tahun kedua ya. Kita lanjut lagi satu informasi terakhir di dunia olahraga nih tahun kedua di Pro 2 Sport. Ini kalau yang kita lihat nih tahun kedua ada seorang pemain Arsenal yang viral dipanggil Kurakao, dia tuh malah pamer jersey-nya Indonesia. Jadi pemain muda Arsenal Demian Agustin ini menyita perhatian pecinta sepak bola nasional di media sosial lantaran memamerkan foto jersey timnas Indonesia. Jadi momen Agustin memperlihatkan foto jersey timnas Indonesia ini disebut bukan dalam momen biasa, melainkan pada saat pemain 19 tahun itu dipanggil ke timnas Kurakao nih tahun kedua. Jadi momen itu pun dianggap sebagai sinyal keinginan Agustin untuk memperkuat timnas Indonesia ya. Agustin adalah pemain yang sekarang memperkuat Arsenal Under 21. Atlet kelahiran Os Belanda itu memiliki keturunan Kurakao, Mesir, dan juga Indonesia. Nah, bapaknya adalah Kemi Agustin, tahun kedua yang pernah memperkuat timnas Kurakao juga. Sementara ibunya punya darah Mesir dan Indonesia dan lahir di Belanda. Nah, garis keturunan merah putih di tubuh Agustin ini berasal dari sang nenek ya, yang lahir di Indonesia, tahun kedua. Dan Agustin adalah pemain yang saat ini terdaftar di Arsenal Under 21. Dia tuh bisa bermain sebagai gelandang dan gelandang serang atau gelandang sayap. Sebelumnya Agustin ini punya 3 caps di timnas Kurakao Under 17, 2 kali main di timnas Belanda Under 18, dan mengoleksi 7 penampilan dan juga 2 gol di timnas Belanda Under 19. Selanjutnya di level klub, Agustin ini pernah bergabung dengan West Bromwich Albion dan juga Derby County sebelum akhirnya masuk ke Arsenal saat ini nih, tahun kedua ya. Oke deh, kita sudah selesai untuk Produa Sportnya. Satu program lagi nih tahun kedua untuk kalian. Jadi intinya aku masih punya 1 jam lagi untuk nemenin kalian di siaran hari ini Rabu tanggal 23 September 2026 di segmen Entertainment News nih tahun kedua sesaat lagi. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus aja di sini di Pro FM Gorontalo.

94 Pro DFM, teman terbaik kamu. Sekarang kita sudah di segmen entertainment itu yang kedua ya. Lagi-lagi kita mau membahas tentang Ed Sheeran yang saat ini kehilangan ada setidaknya 248.000 followers buntut coret Michael Moore nih, tahun kedua dari rangkaian loop tournya nih, tahun kedua di Amerika Serikat ya. Dia nih dilaporkan kehilangan lebih dari 439.000 followers atau pengikut di akun Instagram pribadinya dalam rentan waktu 30 hari ini nih. Jadi penurunan drastis tersebut diyakini menjadi dampak dari pendepakan Michael Moore dari rangkaian tour konser loop tournya ya, tahun kedua di Amerika Serikat, setelah sang rapper menyuarakan dukungan kepada Palestina pada awal September 2026 ini nih, tahun kedua. Kalau berdasarkan data analitik Social Blade nih, tahun kedua, seperti yang diberitakan sama Newsweek ya, di hari Selasa tanggal 22 kemarin, penurunan jumlah pengikut Sheeran ini melonjak paling tajam di puncak kontroversi, itu lebih dari 248.000 followers. Nah, pada tanggal 15 September, akun Instagram penyanyi Shape of You itu kehilangan hampir 150.000 followers, yang disusul kemerosotan lanjut lebih dari 98.000 pengikut. Itu di hari berikutnya nih, tahun kedua ya. Jadi tren negatif di media sosial ini dinilai mengancam reputasi sang bintang nih, tahun kedua. Tuh, kalau misalnya para konglomerat pendukung Israel tuh bisa nge-cancel artis-artis yang mendukung Palestina, sebenarnya kekuatan kemanusiaan juga bisa kok dengan gampang, dengan mudah ya. Kekuatan reputation management konsultan Eric Schiffer ini nih, tahun kedua, menilai langkah Sheeran telah menarik dirinya ke dalam perdebatan politik yang sangat terpolarisasi dan merugikan karirnya nih. Jadi Ed Sheeran sangat konyol dalam cara dia mengelola kontroversi ini, dan ini menjadi bahaya bagi karirnya. Nah, menurutnya hal terbaik yang bisa dilakukan pemenang 4 piala Grammy tersebut saat ini adalah mundur dari panggung politik dan kembali fokus sama dunia musik. Prahara ini berawal ketika Michael Moore didepak dari rangkaian loop tour setelah menyampaikan pernyataan pro-Palestina saat tampil di New Jersey. Ada nih satu vokalis dari ada nama band One Ok Rock yang ikut-ikutan gabung di sini ya. Akhirnya dia sendiri juga pada di cancel, pada kehilangan followers juga dia, teman kedua dan penggemarnya ya. Nah, sebenarnya teman kedua dalam komunikasi dengan Michael Moore, Ed Sheeran mengatakan tidak bisa lanjut tur apabila rapper bernama lengkap Benjamin Hegarty itu terus manggung sebagai opening act-nya. Keputusan tersebut memantik kritik keras dari para aktivis sampai dengan berujung pada aksi mundur massal dari sisi jajaran musisi pembuka lainnya sebagai bentuk solidaritas nih, tahun kedua ya. Merespon tekanan yang kian membesar, Ed Sheeran menekankan keputusan ini ada di tangan promotor dan pemilik stadion termasuk pebisnis Yahudi Amerika Serikat Robert Kraft nih, tahun kedua. Mungkin ini kalian udah tahu ya. Dia juga sempat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka saat tampil di Lincoln Financial Field Philadelphia pada hari Sabtu tanggal 19 kemarin nih, tahun kedua.

0: tujuan.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
3: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
3: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Love at First Sight ini terinspirasi dari Blue. Cinta pada pandangan pertama ya. Nah, teman berdua masih di segmen entertainment news nih. Ini kita ke Taylor Swift nih yang merilis lagu baru pekan ini. Judulnya Patient Zero. Jadi Taylor Swift nih ngumumin bakal merilis single baru pekan ini katanya yang berjudul Patient Zero ya. Jadi lagu ini direncanakan rilis di berbagai platform musik digital pada hari Jumat tanggal 25 nanti. Pengumuman tersebut juga disampaikan sama Swift secara mendadak melalui akun media sosial pribadinya sembari membuka keran pemesanan awal pre-order selama 24 jam di situs resminya nih, Tuan Fedora ya. Jadi dia bilang, aku udah gak sabar memberitahu kalian bahwa single terbaruku, Patient Zero, akan rilis pada tanggal 25 September. Dan aku sudah bisa pre-order sekarang di web selama 24 jam. Tulis Taylor Swift nih, Tuan Fedora. Selain format digital, penyanyi asal Amerika Serikat ini juga merilis 3 varian CD edisi terbatas terdiri dari standar, akustik, dan juga instrumen piano yang dijadwalkan mulai dikirim ke pemesan pada tanggal 13 Oktober ya. Jadi udah bisa dipesan dari sekarang aja nih yang untuk kalian yang penggemar setianya Taylor Swift ya. Kehadiran Patient Zero ini juga sekaligus menjawab teka-teki penggemar mengenai arah musik selanjutnya dari Taylor Swift nih, Tuan P2. Jadi walaupun sebagian penggemar sempat menduga kalau lagu ini bakal jadi awal dari rekaman ulang album debutnya Taylor Swift Taylor Version, berbagai petunjuk visual di situs resminya justru mengarah kuat pada kelanjutan era album The Life of a Showgirl nih, Tuan P2 ya. Memang kita tahu itu adalah yang paling terbaru. Nah, Variety pada hari Selasa kemarin juga memberitakan kemunculan logo dan juga estetika visual Showgirl pada halaman pemesanan itu menguatkan indikasi kalau materi anyar ini merupakan sequel atau kayak encore gitu nih, Tuan P2 ya. Sebelum resmi diumumkan, Swift juga sempat menebar Easter egg yang memicu kehebohan di kalangan penggemar mulai dari pengubahan huruf O menjadi angka 0 di bio Instagram ya, sampai dengan pesan terselubung dalam sketsa komedi Emmy Awards bersama dengan Mariska Hargitay di Tuan P2. Nah, dalam potongan klip itu juga susunan huruf ketiga dari deretan kata acak yang diucapkan Swift secara tersembunyi membentuk kata encore nih, di samping kemunculan lembaran kertas ketiga di situs resminya yang masih tersimpan rahasia. Jadi rangkaian teka-teki ini diperkirakan belum berhenti, mengingat Swift juga dijadwalkan menerima piala kehormatan Artist Director Award dalam ajang MTV Video Music Awards akhir pekan ini nih ya, tahun kedua. Memang kalau apa ya, promosi strategi dari artis-artis besar dunia kayak gini nih seringkali bikin apa ya, teka-teki buat para penggemarnya, yang mana penggemar juga sebenarnya suka ya untuk hal-hal yang seperti ini. Walaupun pada akhirnya mau kayak gimana pun pemecahan teka-teki tersebut mau berhasil atau enggak, sesuai atau enggak, sebenarnya artisnya tuh sudah punya jawaban yang sebenarnya ya, yang seringkali itu bikin apa ya, orang-orang tuh oh ternyata salah selama ini mikirnya kayak gitu ya. Jadi kita tinggal tunggu aja dari momen penerimaan piala kehormatan tersebut yang diyakini akan digadang-gadang bakal menjadi panggung pengumuman besar berikutnya bagi Taylor Swift. Dan secara resmi juga single ini bakal dirilis di hari Jumat tanggal 25 September nanti nih, kayaknya bakal masuk di New Music Friday untuk hari Jumat ini nih ya. Kita lihat aja nanti.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman berdua sekaligus Dodi Paneo pamit undur diri di ruang dengan kalian untuk sore hari ini. Selamat menunaikan ibadah salat asar bagi kaum muslimin dan muslimah dimanapun saja berada saat ini. Sampai bertemu lagi besok di Transfer 2. Akhir kata Dodi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
3: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

0: Wei, ngana so pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Millennial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.
0: beda lagi.
2: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman berdua, buat kamu yang masih sibuk kerja, yang baru pulang sekolah, yang lagi di jalan atau yang lagi rebahan, udah rebahan di rumah di jam segini ya kan. Selamat datang di hari Rabu sore, pertengahan minggu ini. Ya berarti kita udah berhasil melewati Senin dan Selasa, tinggal lanjut sedikit lagi menuju weekend ya. Semangatnya jangan sampai lobe teman berdua. Jadi untuk kamu yang hari ini udah mulai ngerasa capek, santai aja, sekarang waktunya kita tarik nafas dulu, lepasin sedikit beban kamu dan nikmatin sore bareng Prodo FM Gorontalo. Arani Samad bakal nemenin kamu dengan musik pilihan, cerita seru, informasi menarik, dan tentunya obrolan yang deket banget sama kehidupan kamu. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Stay tune!

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya.
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel ah, ayo siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Rama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

Ada kabar terbaru dari film Ghost in the Shell ya, tahun 2002. Kalau bisa dibilang sih ini salah satu film horror thriller terbaik versi Indonesia menurut aku gitu. Karena aku suka banget sama genre movie kayak gini. Dan yang terbaru mereka tuh dapetin penghargaan Best Picture dalam horror competition in Fantastic Fest 2026. Film ini juga akan tayang di bioskop Amerika Serikat di 2 Oktober 2026 nanti. Dan penghargaan ini juga diumumkan menjelang perilisan film karya Joko Anwar di bioskop Amerika Serikat. Kemenangan ini juga menjadi pencapaian terbaru film Indonesia di tengah persaingan festival film genre internasional. Dan yang setahu aku juga film ini tuh bakal diadaptasi versi Amerika, versi Kanada. Kalau nggak salah ada beberapa negara yang sudah membeli ya untuk dibikin versi mereka gitu. Fantastic Fest yang berlangsung di Austin, Texas dikenal sebagai salah satu festival film genre terbesar di Amerika Serikat. Festival ini juga mempertemukan berbagai film genre dari beberapa negara juga dengan penonton dan juga pelaku industri perfilman. Nah, dalam kompetisi horror competition, Ghost in the Shell ini terpilih sebagai film terbaik. Film yang ditulis dan juga disutradarai sama Joko Anwar ini tuh bersaing dengan beberapa karya genre dari berbagai negara. Selain prestasi festival, film ini juga mencatat perjalanan distribusi yang cukup luas. Hak distribusi Ghost in the Shell sudah terjual. Nah, kan 148 negara yang akan menjadikan film ini versi mereka. Jadi penayangan di Amerika Serikat menjadi langkah lanjutan dalam perjalanan internasional film ini. Dan penonton di negara tempat Fantastic Fest digelar juga bisa menyaksikan film ini melalui jaringan bioskop mulai awal Oktober.

0: Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Studio Aris featuring Pika Iskandar dengan Bukan Hati Yang Kutunggu Teman Berdua. Ini tuh lagu yang dirilis 2024. Selamat sore aja untuk kamu yang lagi stay tune di Prodo FM Gorontalo, yang di jam segini tuh masih pada kerja ya, belum jam pulang. Biasa kan anak kantoran tuh 4:30 baru pada pulang. Atau mungkin yang sore hari ini udah pada jalan-jalan sore, JJS. Karena sekarang tuh mungkin karena cuaca lagi cerah banget ya kan, jadi emang langit tuh lagi cerah juga gitu. Sunset tuh lagi indah-indahnya banget sekarang. Kita belum hujan ya. Kira-kira udah berapa minggu ya kita belum hujan? Udah berapa bulan kita belum hujan ini Gorontalo? Berapa? 9 bulan? Gorontalo? Oh my god, so 9 bulan baru tahu saya ya. Kering banget orang Gorontalo ini. Kayaknya Indonesia emang lagi kering banget ya teman-teman berdua. Anyway, untuk kamu yang lagi pada di jalan, ini tuh juga lagi ada yang stay tune Prodo FM Gorontalo. Ada Teja, ada Egal, Eka, dan Noni. Mereka tuh orang-orang yang selalu stay tune Prodo FM Gorontalo kalau misalkan lagi sales call namanya ya. Jadi buat kamu, kalian berempat yang lagi kerja sore hari ini, semoga dilancarkan. Terus juga selamat sampai tujuan. Terus juga apa ya, dapat banyak customer lah. Nanti bakal aku puterin lagu ya untuk nemenin kalian yang lagi stay tune Prodo FM Gorontalo. Aku bakal kasih lagu lumayan lama ini. Bukan lumayan lama sih, emang udah lama lagunya. Ini anak-anak lama soalnya yang dengerin ya. The Pussycat Dolls featuring Snoop Dogg with Buttons. Aku bakal puterin untuk sore hari ini. Aku kasih spesial aja untuk Teja, Egal, Eka, sama Noni yang lagi stay tune. Check it out.
1: What it do, baby boy? Yeah, little mama, you looking good. I see you wanna play with a player from the hood. Come holler at me, you got it like that. Big Snoop Dogg with the lead pussy cat. I show you how I go that. Yeah, I wanna throw that. Me and you one on one, treat it like a show that. You look at me and I look at you. I'm reaching for your shirt. What you want?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman pria 2, kamu boleh punya motor keren, helm full face, dan suara knalpot yang bikin ayam kampung lari. Eits, tapi ingat, di jalan raya kamu gak sendiri. Semua orang punya tujuan, punya waktu yang dikejar, dan pengen pulang dengan utuh, bukan cuma tinggal plat nomor. Jadi kalau kamu maksa nyalip di tikungan, nerobos lampu merah, itu bukan cepat, itu nyusahin. Jalan itu ruang bareng, teman pria 2, bukan panggung ego. Kadang ngerem dikit itu bukan soal kalah, tapi biar semua itu bisa sampai tanpa drama. Menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi di jalan itu sesimpel kasih jalan ke ambulans, sabar pas lampu merah, atau gak maksa nyali pas macet. Bukan cuma bikin suasana adem tahun kedua, tapi nunjukin kalau kamu punya empati dan mengerti hidup bareng orang lain. Karena di jalan kita butuh lebih banyak pengendara yang pakai hati, bukan cuma pakai gas. Kamu boleh ngebut, asal jangan ninggalin akal sehat di rumah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: amat sih mobil depan nih.
1: Ayolah.
0: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
1: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Film pasukan Seribu Janda, film drama sejarah ini mengangkat kisah perjuangan Laksamana Malahayati dan juga pasukan perempuan Aceh Inong Bale, teman berdua. Jadi film ini tuh ditulis dan juga disutradarai sama Archi Heka Gera dan juga Yuda Wirafianto sebagai produser. Dan ceritanya juga terinspirasi dari sejarah Malahayati yang memimpin perjuangan perempuan Aceh melawan penjajahan. Dan ini tuh bakal mengisahkan para perempuan Aceh yang kehilangan suami karena peperangan. Mereka juga akhirnya mengambil peran di garis depan untuk melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Atika Hasiholan dipercaya memerankan Laksamana Malahayati. Dan karakternya digambarkan membangkitkan semangat para perempuan Aceh untuk menghadapi pasukan Belanda. Para perempuan ini tuh gak cuman mengandalkan keberanian dalam menghadapi musuh ya. Tapi mereka juga menggunakan strategi untuk menghadapi armada perang Belanda. Teaser poster filmnya sendiri juga menampilkan sosok Laksamana Malahayati sama pasukan Inong Bali sendiri. Para perempuan ini digambarkan membawa senjata, terus udah bersiap lah untuk menghadapi pasukan Belanda. Archie Heckelgera juga mengatakan film ini memadukan unsur sejarah dan juga pendekatan historical fantasy action, dan juga menghadirkan kisah perjuangan perempuan dalam bentuk tontonan aksi yang relevan lah untuk para penonton masa kini, teman berdua. Sementara itu, Atika sendiri menganggap perannya sebagai Laksamana Malahayati itu sebagai sebuah kesempatan yang membanggakan, karena dia juga menilai sosok Malahayati punya semangat dan juga keberanian yang masih relevan juga untuk perempuan masa kini. Film ini dibintangi Atika Hasiholan, ada Emil Kusumo, Muzaki Ramdan, dan Syaura Salsabila. Menghadirkan juga Cut Mini, Uli Triani, Tasya Siahaan, Virji Britani, dan juga Davina Jamasir. Dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 November 2026.

0: Suaranya mas.
1: Riampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya ayam benar kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Teman berdua, film pendek karya kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Liga Film Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Judul film tuh Meong, ini sukses mengukir prestasi di Festival Internasional. Film ini berhasil menyabet penghargaan Most Inspiring Film Award dalam ajang Next Scene Kids and Youth Film Festival 2026. Dan ajang ini tuh jadi gelaran festival internasional yang menjadi wadah ekspresi kreatif bagi sineas muda global. Dan tahun ini menjadi edisi kedua dan berlangsung di Taman Ismail Marzuki dan CGV FX Sudirman. Meong yang jadi karya garapan tim A Futures Project ini berhasil mencuri perhatian juri di tengah persaingan ketat bersama 54 film dari 14 negara ya, dalam festival yang digelar di Jakarta di 6-9 Agustus kemarin. Sutradara sekaligus juga penulis Meong, Francisca Fernanda, mengaku tidak menyangka karya yang lahir dari dinamika kampus dan bantuan komunitas ITB Street Feeding ini bisa dapetin sambutan hangat di panggung internasional gitu. Jadi genre film ini tuh slice of life. Meong ini menyajikan alur cerita unik yang mengambil sudut pandang seekor kucing kampus. Dan backgroundnya tuh di lingkungan ITB. Narasi film juga menyoroti kehadiran sang kucing yang setia mendampingi seorang mahasiswa ketika berjuang menghadapi tekanan dalam menyelesaikan tugas akhir. Dan proses penggarapan film yang dimulai sejak Maret 2025 ini tuh menyimpan kisah unik di balik layar ya, terutama ketika proses pencarian pemeran utama, si Meongnya. Tim produksi bahkan sempat menggelar casting ke puluhan kucing di area kampus demi menemukan karakter yang pas. Dan director of photography sekaligus juga editor film, Dudih Purwadi, menceritakan pilihan mereka tuh akhirnya jatuh ke seekor kucing namanya Siti yang biasa beraktivitas di sekitar gedung Laptek 7 ITB ya. Jadi bekerja sama dengan pemeran seekor kucing ini pastinya challenge-nya beda ya. Mereka tuh ada 10 orang kru di lapangan. Mereka tuh harus ekstra lagi kerjanya, harus peka juga ke kondisi psikologisnya Siti sendiri alias si kucingnya, di mana pengambilan gambar itu akan langsung dihentikan sementara jika sang kucing menunjukkan tanda-tanda stres gitu. Dan penulis sekaligus juga produser Meong, Vincentius Bagaskara, ngungkapin ide cerita ini berangkat dari fenomena sederhana di kampus, tempat kucing-kucing sekitar selalu hadir di tengah dinamika kehidupan mahasiswa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: akhirnya pas hamin 2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada, ini mungkin cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nggak anggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
1: waduh,
0: dia mau tarik di kaki kita ini, studi di kostu kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya hamin 2. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya, makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Tiga talenta matematika Indonesia, Harrison Matthew Tanuwijaya, Michelle Majika Ang, dan juga Mikhail Francisca Wisanggeni. Ini sukses mengamankan boarding pass menuju Grand Final The Genius Math League 2026. Tiket emas ini juga diraih setelah mereka tuh berhasil menaklukkan tantangan super ketat di Regional Offline Qualification Jakarta. Ajang adu skill bergengsi yang digelar di Universitas Prasetya Mulia BSD. Ini tuh bukan cuma sekedar lomba berhitung biasa ya. Para peserta itu diuji habis-habisan dalam hal penalaran logika, ketelitian tingkat tinggi, dan juga kecepatan decision making di bawah tekanan waktu. Dan ketiga jagoan itu punya track record yang gak main-main. Harrison ini tuh siswa kelas 11 SMA 3 Penabur Jakarta yang juga sukses menyabet juara 3 OSNK Matematika SMA 2026 Kota Jakarta Pusat. Michelle ini siswa kelas 10 SMAK BPK Penabur Bandar Lampung yang juga merupakan langganan Jawara Olimpiade dengan title peringkat 1 OSNK 2024 sampai finalis OSN 2024. Dan yang paling mencuri spotlight adalah Mikhail Francisca, masih duduk di bangku kelas matematik sekolah Dian Harapan Global Bintaro dan sudah memborong deretan medali internasional seperti perfect score SMGV 2026, Gold Award SASMO 2026, dan juga Gold Award Asia Europe 2026. Jadi babak kualifikasi regional Jakarta ini rangkaian pemanasan Sinarmas Digital Day besutan Tech Connect, dan format kompetisinya itu desain mirip survival game gitu, mulai dari elimination circuit, ada precision sprint, dan juga gauntlet sendiri. Dan di sini peserta itu tuh dipaksa memadukan keakuratan dalam kecepatan gitu. Jadi bisa sampai ke grand final ini jadi pencapaian yang sangat berarti ya untuk mereka bertiga ya. Karena selama ngikutin kompetisi mereka tuh belajar kemampuan matematika tuh bukan hanya tentang dapetin jawaban yang benar, tapi juga gimana kita menggunakan logika, strategi, dan juga mengambil keputusan dengan cepat.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, jodoh.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nanti. Iya, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

generasi anak muda Indonesia yang datang dari SMA Lab School Jakarta yang kembali membawa budaya Indonesia ke panggung internasional melalui keikutsertaannya dalam 60 World Championship of Folklore World Folk 2026 di Bulgaria di akhir Agustus kemarin. Jadi SMA Lab School Jakarta satu-satunya tim mewakili Indonesia di ajang bergengsi ini. Dan delegasi SMA Lab School Jakarta itu tuh ada 33 siswa, 23 penari dan juga 10 pemusik yang didampingi 2 guru berhasil meraih Gold Medal Nomination Grand Prix Special Award dan juga Honorable Presentation World Folk 2026. Ajang ini kejuaraan folklore tingkat dunia yang diselenggarakan sama Eurofolk Academy and Eventification dalam sistem kejuaraan European Association of Folklore Festival. Dan tahun ini kompetisi ini diikuti sama 55 grup dari 10 negara yang mempertemukan berbagai kelompok seni untuk menampilkan kekayaan tradisi budaya dari negara masing-masing. Jadi mereka tuh ini tuh juga jadi ruang siswa ya untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Lebih dari sekedar meraih penghargaan, keikutsertaan para siswa dalam ajang ini juga menjadi wujud nyata pembelajaran yang menumbuhkan karakter, kreativitas dan juga kecintaan ke budaya bangsa. Di ajang ini juga SMA Lab School Jakarta menampilkan karya bertajuk Rengkuh Panen, Rengkuh Tradisi, pertunjukan yang mengangkat kehidupan masyarakat agraris di Pulau Jawa. Hamparan padi yang menguning menjadi simbol kemakmuran tanah Jawa sekaligus juga menggambarkan perjuangan para petani desa. Jadi pertunjukan ini menggambarkan proses panen dilakukan secara bersama-sama, terus mulai dari memetik padi, bawa hasil panennya, sampai berkumpul dalam sukacita syukuran desa. Di bagian puncaknya, pertunjukan ini menghadirkan sinren sebagai simbol rasa syukur, doa dan juga harapan akan keberkahan yang terus mengalir untuk kehidupan masyarakat gitu. Dan persiapan ini memang sebenarnya sudah mereka mulai itu di bulan Mei ya. Sudah 20 kali latihan dan di tengah padatnya kegiatan sekolah, anak-anak ini katanya tetap berkomitmen untuk latihan. Bahkan mereka pernah berinisiatif latihan tanpa pelatih gitu. Saking mereka tuh benar-benar pengen ngasih sesuatu yang terbaik lah gitu. Dan delegasi SMA Lab School Jakarta juga melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia, Bulgaria. Delegasi ini diterima oleh Winbert Hutahian selaku juga Head of Chancery KBRI Sofia, Bulgaria. Kunjungan ini juga menjadi bagian rangkaian kegiatan delegasi selama berada di Bulgaria sekaligus juga menjadi kesempatan memperkenalkan semangat dan juga kekayaan seni budaya Indonesia yang dibawa para siswa dalam ajang World Folk 2026.

0: ku kembali.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nah, tahun 2002, National Library Board Singapore ini mendorong warganya tuh membaca minimal 15 menit sehari. Jadi, peserta ini bisa ngumpulin virtual coins melalui Crowdtask SG yang nantinya tuh bisa ditukar menjadi uang. 1000 koin setara dengan 1 dolar Singapura. Ya, walaupun emang besaran koin untuk tiap aktivitas ditentukan dalam programnya ya. Jadi, intinya Singapura tuh ada program baru yang mengajak warganya untuk membaca buku 15 menit itu akan dibayar 1 dolar Singapura selama 15 menit baca buku dan meninggalkan scrolling. Jadi intinya intinya membuat kita tuh benar-benar tidak scroll handphone dulu selama 15 menit benar-benar cuma baca buku. Mungkin berlaku kelipatan kali ya. Kalau misalkan 30 menit bisa dapat 2 dolar Singapura gitu teman-teman dua. Which is good sih menurut aku di era dimana sekarang kita semuanya serba handphone, doom scrolling dan lain-lain ya kan teman-teman dua ya. Jadi ini menurut aku program yang sangat membantu sebenarnya. Tapi sayangnya cuma di Singapura. Tapi seandainya, ya kan, seandainya program ini ada di Indonesia, apakah kamu tertarik untuk mengikutinya, teman berdua? Ini kabar menarik dari Singapura, namanya tuh, nama program mereka tuh namanya Read SG, yang mengajak masyarakat membaca setidaknya 15 menit sehari, dan menariknya ada sistem reward yang memungkinkan virtual coins ditukar menjadi uang gitu. Jadi program itu bukan cuma sekedar ayo baca buku karena membaca itu baik ya. Tapi lewat program ini tuh bisa mencatat aktivitas membaca dan juga ngumpulin virtual coins dan nantinya bisa ditukar dengan uang dengan ketentuan 1000 coins bisa ditukar menjadi 1 dolar Singapura. Konsepnya simple, baca buku, bangun kebiasaan, dapat reward gitu. Nah, kalau Indonesia diterapkan lagi, bukan diterapkan lagi sih, kayak diterapin ya program ini kayak di Singapura, kira-kira kamu bakalan daftar enggak, teman berdua? Kamu tertarik untuk mendaftar dan menurut kamu apakah program ini worth to try? Coba share ke aku di sini di trending topic Pro FM Gorontalo. WhatsApp 08 11 43 000 222 line telepon 08 12 19 000 924 dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: terakhir cerita cinta kita.
1: RRI mempersembahkan Cinta Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
2: Yes, nomor 2. Dimanapun kamu berada, semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat, nomor 2 ya. Hari ini kita ngobrolin satu kata yang sederhana tapi punya makna yang sangat dalam, nomor 2. Kata itu adalah peduli. Peduli itu bukan soal besar kecilnya bantuan, tapi tentang hati yang mau hadir walau hanya sebentar, nomor 2. Kadang sekadar bertanya, kamu baik-baik saja? Nah, ini bisa jadi obat, cuy, buat seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Peduli itu bisa dimulai dari hal kecil. Ya, misal paling basic tuh buang sampah pada tempatnya, karena itu bentuk peduli pada lingkungan, guys. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini juga bentuk peduli pada bumi. Jadi, bisalah ngirim pesan ke teman yang tidak lama terdengar kabarnya, itu bentuk peduli pada sesama. Jadi, di tengah dunia yang serba cepat, kita kadang lupa untuk berhenti sejenak dan memperhatikan sekitar. Peduli itu bisa mengubah hidup seseorang, bahkan bisa menyelamatkan.

2022, lain telepon 0812-1919-924 dan juga di Instagram @prod_gorontalo. Tapi aku mau infoin dulu untuk azan maghrib hari ini Rabu 23 September 2026 ya teman perdua, itu nantinya di jam 5 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mempercepat pertolongannya untuk mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka, sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara berdarah, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12, ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat ya mas kalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6, 2 rakaat setelah isya, 8, 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep Emotional Intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan. Beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, IQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan Emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

track nomor 2, aku masih bakalan tungguin respon dari kamu di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @gorontalo. Kita masih ngomongin tentang kalau misalkan itu program yang ada di Singapura. Programnya itu namanya Read SG, yang mengajak masyarakat untuk baca setidaknya 15 menit sehari dan dibayar ya, ada sistem rewardnya. Dan program ini tuh nanti bakalan ada di Indonesia. Kira-kira kamu tertarik untuk mengikuti, dan menurut kamu ini worth it gak sih programnya? Coba share ke aku di sini, masih bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 7 malam.

0: cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok. Banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
0: Enak aja tuh tangan main petik. Katanya pecinta alam. Taunya. Lebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman berdua sekelas Cinta Laura aja yang mampu beli barang branded itu tuh lebih milih make barang UMKM karena dia tuh lebih concern ke fungsinya daripada gengsinya. Tapi kalau aura mahal, pakai baju apapun tetap kelihatan mahal nggak sih? Aura tuh nggak bisa dibeli. Ingat, aura tidak bisa dibeli. You can buy a stuff, but you cannot buy a class.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prank Tomba 2 kita bacain aja respon yang udah masuk di Instagram ya, Daraka di Gorontalo. Kalau ada di Indonesia udah pastinya ikut katanya. Baca buku 15 menit dapat reward, lumayan banget daripada scrolling 1 jam gak dapat apa-apa. Bener. Next one ada Caca. Aku tertarik, tapi menurut aku juga jangan cuma buku fisik ya, e-book juga harus dihitung dong. Karena sekarang banyak anak muda lebih sering baca lewat handphone. Tapi kan tetap kena ini ya, layar handphone itu kan juga gak baik ya. Maksudnya kan kita menghindari scrolling-scrolling itu karena paparan sinar handphonenya gitu loh, Caca maksudnya ya. Next ada Intan di Gorontalo. Kalau ada program begini ya tuh aku mau banget, tapi jangan sampai orang cuma baca halaman pertama terus langsung claim rewardnya. Oke, okay? Dan yang terakhir ada Putri. Kalau ada di Indonesia aku ikut, tapi tolong jangan hadiahnya ribet pencairannya. Nanti baru selesai baca bukunya malah stres ngurus rewardnya. Oke, okay deh. Kita bacain requestan yang udah masuk ya teman berdua. Di Instagram juga tadi tuh udah ada Liqu23, katanya dia pengen juga ikutan. Dia ada request lagunya Nabila Takiyah yang Tak Semudah Hom Pimpa. Terus tadi ada si Putri yang request lagunya Dua Lipa yang Training Season. Kalau gitu nanti bakal aku puterin dua lagu yang sudah kamu request ya teman berdua. So langsung aja sebelum kita ke lagunya Dua Lipa Training Season, kita ke Nabila Takiyah dengan Tak Semudah Hom Pimpa.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

berdua. Ternyata satu kebiasaan kecil tuh bisa jadi bahan diskusi yang panjang banget ya. Singapura lewat Read SG sedang mencoba mendorong masyarakat membangun kebiasaan baca 15 menit setiap hari dengan sistem reward. Sekarang giliran kamu ya. Siapa tahu ini bisa jadi satu dorongan, satu motivasi juga biar kita juga nggak terlalu apa ya, terlalu banyak scrolling media sosial gitu. Dan ya semoga ini juga nantinya bisa adalah program ini di di Indonesia ya teman berdua. Jadi mungkin ini bisa men-trigger juga anak-anak muda yang mungkin kebanyakan main handphone, aku juga salah satunya ya, bisa baca buku lagi, kembali membaca buku. So terima kasih banyak untuk kamu yang sudah ikutan gabung sama aku untuk hari ini. Sekarang tuh udah di jam 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Nisa Muhammad pamit undur diri, tetap jadi anak muda yang update, tapi jangan cuman update FYP aja, tapi juga update isi kepala. So sampai ketemu lagi di siang berikutnya, bye bye, see you next time.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini, sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.

92,4 FM Gorontalo, lo teman terbaik kamu, teman PR2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Aku dapat ulang tuh orang teman PR2 dengan si Dianako untuk edisi Rabu 23 September 2026. Sini bakal nemenin kamu teman PR2 tuntas sampai nanti ditutup siaran.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh, gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Iya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua dari DJ Calvin Harris yang dari Skotlandia. Ini memecahkan rekor Guinness World Records dengan tampil di hadapan 1,6 juta penonton. Tepatnya di Sao Paulo, Brazil di tanggal 8 Februari 2026. Penampilannya menjadi penampilan DJ tunggal terbesar dalam sejarah, teman terbaik dua. Melampaui rekor penonton sebelumnya untuk pertunjukan DJ solo. Dan jumlah penonton yang sangat besar itu menyebabkan salah satu ruas jalan utama di Sao Paulo, teman terbaik dua, yaitu Rua dan Consolacao harus ditutup karena dipenuhi penggemar.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo kapan. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo. Iya, ya. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
0: Orang Miskin Terang Dilarang Lalu. Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
0: Iya.
1: Udah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
0: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
0: Nah,
1: ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
0: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana? Coba.
0: Oke lah.
1: Nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Setuju.
0: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya. Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
0: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
0: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: So bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Oh, malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah di banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kesemati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras, karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2 lagunya Adele, ini single 2021, nemenin kamu di jam 7 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini teman Fair 2 ada kabar terbaru dari Bionu, Bion Musuk yang di teror Penguntit. Agensi juga mengeluarkan peringatan ketegas teman Fair 2 di mana Faro Entertainment memperingatkan penggemar supaya tidak mengganggu privasi dan keselamatan Bion Musuk teman Fair 2. Penggemar itu dilarang mengikuti atau mendatangi lokasi pribadi termasuk kediaman manajer dan rekan sang aktor. Agensi membuka kemungkinan nih menempuh jalur hukum terhadap pelanggaran privasi yang berulang atau serius. Umami, umami, umami, umami.

听我的。

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibie, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan nomor kedua ada Ghost in the Shell karya Joko Anwar yang dapetin atau meraih Best Picture dalam kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026, tepatnya di Austin, Texas, di mana film horor Indonesia ini sudah menjual hak distribusi ke 148 negara dan sebelumnya diputar di 22 festival film internasional. Ghost in the Shell ini, teman P2, itu bakal tayang di bioskop Amerika Serikat di tanggal 2 Oktober 2026 melalui distributor Well Go User.

0: lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
1: Mukbang basa sama pakai cabai Caroline Reaper.
0: Kamu yakin? Tahu nggak cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curie. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper? Din, Dinda, yeay.

0: Aldo, waktunya aku ajak kamu untuk bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia, Music Lounger. Selamat malam Indonesia.
2: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
1: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
2: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
1: Ya, ini seperti biasa, kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tadi gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya, nah, sama cowok-cowok.
2: Betul.
1: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
2: Ah, thank you. Ini udah pasti, pasti banget nih ada Bopak Kasel yang malam hari
1: salah,
2: ini.
1: Salah, Narji.
2: Ya gak apa-apa, Narji juga. Kalau punya lagu kesini,
1: iya,
2: gak apa-apa.
1: Bener.
2: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu Hot Daddy.
1: Asik, kita sering akan, dibilang gitu.
2: Iya, kita akan menyebutnya Hot Daddy. Karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar,
1: Bang Fajar. Ya. Benar-benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
2: Apa tuh?
1: Yang cocok buat lu.
2: Apa tuh?
1: Hot pop.
2: Alas. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
1: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Aryo Wahab.
2: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya? Komandan.
1: Kapten Kibil kan?
2: Alas, Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
1: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena ya, dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
2: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu deh bandnya?
1: Dance Company.
2: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
1: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
2: nanti. Nanti ya, kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung ya.
1: Usah.
2: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Aryo Wahab pastinya.
1: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Lab Chat. Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman okay. berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
1: Aryo Wahab. Wow.
0: Dan Aryo.
2: Halo double I, double E.
0: Yo,
2: E.
0: Betul. Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak ya. Iya.
1: Iya, iya, udah.
0: Kalau diubah lu kan enak ya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar.
0: Kita harus mikir. Iya, kalau diubah lu kan enak gitu ya.
1: Kita harus bikin kali ya.
0: Kita harus bikin kali ya. Boleh, boleh.
1: Kita pikirkan dulu ya.
0: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
0: Iya, betul. Setuju sekali.
1: Harus dong.
0: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
0: Nah,
2: kan tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
0: Wih,
2: radio legend, man.
0: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
0: Itu benar.
2: Iya, kan?
0: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
0: Iya, benar.
2: Berapa?
0: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
2: Oh, ini Salim, gue harus Salim ke sekolah.
0: Salim,
2: gokil.
0: 81. Gokil.
1: Tapi kalau lu dengan radio tuh sesuatu yang deket enggak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
2: Gua ini anak radio. Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
1: Oh iya.
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, dengerin radio dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
1: Benar.
2: Gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena mas gue ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak random, secara random, itu justru surprise-nya sensasinya lebih tiba-tiba denger radio pas itu, ini lagu yang gue seneng banget gitu, muncul tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
1: Bener.
2: Itulah enaknya radio, serunya radio
1: di situ ya.
0: Dan lo udah punya history sendiri atas itu
2: banget.
0: Ya luar biasa.
2: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
0: Yes.
2: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
0: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio, ya. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
0: Oh.
2: Udah. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjereng ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
0: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
2: Enggak tuh.
0: Enggak ya?
2: Enggak tuh. Tapi ya, apalagi ya, orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini ya kan. Justru itu yang buat mereka.
0: Justru.
2: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan, itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
0: Style radio.
1: Itu bahasa lama banget.
0: Berarti lu ada effort muter tuh kalau style tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
1: Muter knobnya.
0: Iya, muter knobnya.
2: Gila style radio.
0: Style radio ya. Ada tuh.
2: Ketawa nih umurnya.
0: Biar nyetel.
1: Bener.
0: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
2: Gokil banget ya. Itu keren. Emang Imaginary juga semua tuh timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama. Cuman belum muncul. Ada juga tuh.
0: Ya,
2: kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini kembali pulang dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu kan.
1: Benar.
2: Ya, seperti sekarang ini satu hari benar-benar udah dari
1: diajar,
2: jam 10 pagi sampai jam 8 malam mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Ya kan sebuah lagu kan harus dipromoin juga kan. Dan ada kok beberapa dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
0: Betul.
2: Kalian menanyakan akhirnya memancing gue untuk walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
0: Iya kan. Ini karena lu udah 6 radio nih. Kita akan nanya pertanyaan yang enggak sama kayak radio lain. Tanyain nih buat Aryo Wahab malam hari ini.
1: Aryo Wahab,
0: pertanyaan yang beda ini. Adalah
2: apa tuh?
1: Ini single keberapa ya?
0: template ya. Dia seharian udah pusing banget tau, denger, denger pertanyaan itu ya.
2: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue gak pulang, sekarang gak, jangan. Gue nah, perlu promoin. Nah,
0: bener, bener.
2: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah dari mulai dari solo gue dari 2001.
1: Oke.
2: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
2: Kurang ajar.
0: Lo kalau lu tanya udah lahir, udah.
1: Udah.
2: Betul. Lahir gue udah punya single. Satu, sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji, gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, apa? Sorry, sama Pai, sama Bongki.
1: Legend,
2: gue.
1: Legend. Gitu. Itu project solo 2001 awalnya, terus ke Dance Company itu tahun berapa tadi ya?
2: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
1: 2010 ya?
2: 2010.
1: Benar.
2: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah. Gitu.
1: Betul.
2: Ya, Pongki Barata bisa punya ide. Yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
1: Iya benar.
2: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu.
1: Iya.
2: Buat band ya buat band mah gampang.
1: Iya. Betul.
2: Kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja bosen. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu kita jadi punya semangat beda.
1: Benar.
2: Sensasinya juga beda.
1: Jadi
2: empat vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa? Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi empat.
1: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
0: Konsep
1: yang baru banget gitu.
0: Empat vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
2: Band.
0: Hampir band. Jadi Alpha Singer lagi kan.
2: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
0: Awalnya.
2: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya hari dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
0: Jadi lebih band.
1: Jadi band. Benar.
2: Tetap cool.
0: Anak bandnya kejaga tuh.
2: Hampir joget-joget.
0: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
2: Ampun.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Aryo Wahab, Tomam Pro 2.
0: Betul.
1: Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Yoi.
1: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita buka buat lo.
2: Minta kode, yang mau ngasih duit,
0: Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dan Company ya. Lo tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh, iya.
1: Gua inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gua inget banget.
0: Benar.
1: Itu gua SD, itu tahun dulu 2008 ya, 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007.
1: Iya. Gua SD kelas 2.
0: Gua sering berjuta.
1: Iya, iya, iya.
0: Lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gua jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan emang kan anak nongkrong kan.
1: Benar. Benar. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Iya benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi nggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang ya kan. Nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil. Itu gokil banget tuh.
2: Gokil sih.
1: Benar.
2: Tapi emang gue pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya. Yeah.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Era-era segitu itu band lagi masif.
0: Benar. Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya,
1: yeah,
0: walaupun
1: yeah,
0: kalian masih belum masih kecil atau gitu, karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Benar.
2: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan.
0: Iya kan.
2: Ada masif
0: sih. Masih lo kan denger sound-sound itu.
1: Benar. Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend, cuy.
0: RBT
1: lo tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari
1: itu. Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT.
2: Gila. Itu ada kebahagiaan sendiri soalnya.
1: Iya,
2: kalau pakai RBT ya kan.
0: Iya, kebahagiaan.
2: Ini kan di telepon, wih ada lagunya nih.
0: Gitu. Bangga juga.
1: Papa mungkin seminggu di bank.
0: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
1: Gue
0: mau bikin lagu gue. Padahal gue ingin telepon. Gimana sih
1: iya,
0: lo?
1: Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah itu kan, ya? Kalau itu kan papa gak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gue beda.
1: Nah.
0: Kembali pulang.
1: Kan. Akhirnya bapaknya pulang juga nih.
2: Kembali pulang juga.
0: Ujung-ujungnya kita pulang.
1: Nah.
2: Betul.
0: Dengan keluarga tercinta.
2: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
0: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
0: Cuman kalau kita hitungin dari dulu. Cinta caramu tiada yang bisa sepenuh hati. Terus berikan waktu. Nah, ini single gue yang ke-6. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah, karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
0: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
0: Tapi kok dibilang musik gue harus, bukan harus, ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Okay.
0: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini, gue bersyukur banget gitu loh.
1: Benar.
0: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue, karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
1: Betul.
0: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak. Kita harus punya tim.
1: Betul.
0: Kita harus punya biaya.
1: Yes.
0: Untuk membuat itu semua, ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
1: Iya kan?
0: Betul. Zaman viral ini emang kita enggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gua ngerasa kayaknya gua harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih, seperti sekarang gua ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gua harus sebagai musisi zaman dulu, gua ngerasa harus gua lakuin. Terlepas orang seumur gua enggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
1: Betul.
0: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya, gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
0: Lu mau milih yang mana?
1: Betul.
0: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
1: Gila.
2: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
0: Ya.
2: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
0: fisik.
2: Fisik gitu kan.
0: Benar. Ya kalau itu dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zamannya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan gitu.
2: Bener,
0: karena lu mau lawan juga nggak bakal bisa.
1: Iya, sulit sekali.
2: Nggak bisa. Lawan zaman, jatuhnya.
0: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
2: Ya,
0: terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam, itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini, gue udah kemewahan banget gitu.
2: Benar.
0: Nah, untuk menjadikan itu, nah gue seperti sekarang ini, gue merombak kemana-mana.
2: Betul.
0: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi, sekarang gue nantang mana radio lain.
1: Wow.
2: Mana
1: gila.
2: Gila. Jadi, nanti langsung hubungin Aryo aja.
1: Iya.
0: Cari kita benar-benar ngobrol.
2: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu, dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
0: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan, ya produser juga, ya Ade Govinda, dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang, zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang, kata gitu. Gimana kalau sananya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Randy Pandugo. Gua sempat mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir, kayaknya gua emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
2: Benar.
0: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Randy Pandugo untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. So far, setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
2: ya.
0: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka kan pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
2: Iya dong.
0: Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri, sama Bungi, sama Uji, udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul.
0: Biar gimana pasti adek memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul, mungkin.
0: Dia punya label, ya kan, dia gak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Itu bener banget.
2: Iya gak sih?
0: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Pandugo. Pas ketemu, gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini, gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah ngerasain semua. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang, karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy, akhirnya menjadi lagu kembali pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Oke.
0: On the way terhadap kehidupan fase yang gua alamin sekarang gitu loh.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena emang pas gua workshop kan, gua masuk ke rumahnya Randy, itu gua ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gua ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
1: Oh wow, oke.
0: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah ya, menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
1: dalam,
0: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet akhirnya jadi demo bilang, dan kalau udah jadi demonya kirim ke gue pengen denger pas dikirim gue terus terang berlinang
1: air mata ya,
0: nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya nggak seperti ini, nggak seindah ini, dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu, dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
1: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah kembali pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh, dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita enggak lama. Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
0: jadi lagu.
2: Satu lagu.
1: Gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
2: Gila.
1: Gokil. Berarti ada fase lo di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
1: Agak awkward gitu.
0: Gue di mana? Gue studionya.
1: Oh iya.
0: Awkward
1: ya. Keluar awkward ya. Kayak. Aduh, nggak enak nih rumah Randy.
0: Aduh,
1: iya. Aduh. Ya, gitu. Yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak.
2: Ya udah, ini teman Brodo, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita tutup dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
2: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Prodo FM Jakarta pastinya.
2: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.

0: MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
0: Yeay, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengarnya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya.
0: Lagi dong. Eh, banyak single yang lain kali ya.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang ya, pada akhirnya. Betul. Lo udah
0: bijak.
1: Puas. Ya. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
0: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
3: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
0: Nah. Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan? Iya. Bener.
0: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran deh dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada kayak, wih gila, usia segini tapi lo masih begini gitu.
0: Lu coba kita tanya sama teman-teman. Gue hot daddy atau hot seat? Lo gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20an lah gitu.
0: Iya, nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue, ya gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang yang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lah yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya gue bukan berusaha gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah cuman keren itu pilihan lah ya kan lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu kalau umur ya nggak bisa kita bendung
1: benar. Tapi lu nggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman awal?
0: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
0: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
0: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
1: Iya,
0: gue senang yang tua-tua asik.
1: Mantap.
0: Mantap.
3: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
0: Sama sekali nggak ada kontribusi gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
3: Benar.
0: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Dengan lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
3: Itu kacau.
0: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
3: Iya.
0: Tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Istilahnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
0: Foto lu blur bisa tuh masuk meja.
1: Bener.
0: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yeah. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor kita, ya. Banyak metafora ya di situ.
0: Dengan
1: ya.
0: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
3: Iya. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
0: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
3: Lirik benar-benar.
0: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
0: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
3: dengerin.
0: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan? Apa kan? Itu lugas banget kan?
0: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: oke.
3: Nyantol banget.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
3: Lugas. Benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
3: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
3: Wih. Aduh.
1: KDI banget tinggi menuju angka bukan ya.
0: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
3: Oke.
1: Kenapa karanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
0: Randy Pandugo.
1: Sudah terjadi ya.
3: Benar.
1: Sudah terjadi.
0: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
3: Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
0: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Ayo Ren gitu. Lu lebih ke situ enggak?
0: Randy ya benar.
1: Ayo lah gitu.
0: Ren. Iya lah, lu udah ganteng main gitar jago buat lagu.
1: Ampun. Randy masih ntar dulu lah mas gitu.
0: Itulah ya manusia ya. Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
3: Betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa Dit?
3: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
3: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
3: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
0: Jadi anak band.
3: Oke.
1: Gimana? Serius?
0: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak.

0: enak band. Enak itu gambling sih banget berarti di awal.
1: Iya dong, pasti dong. Masih masih gambling lah. Iya, iya kan? Iya dong.
0: Di zaman waktu itu 96-97
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yes. Yang pasti itu ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
0: Enggak nafsu ya ke situ ya.
1: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
0: Iya. Bisa gua gebukin nih di sini gitu kan.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya udah, gua akan tetap memilih gua jadi musisi, anak band, tapi gua harus bersungguh-sungguh. Udah itu. Akhirnya gua konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gua masih dikasih kesempatan ya kan. Alhamdulillah dengan profesi itu gua bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
0: Benar-benar. Dan band pertama lo yang sekarang juga masih ada itu ya, betul kan?
1: Apa dance
0: company? No. Googles.
1: Oh enggak, SOG.
0: Oh SOG dulu.
1: State of Groove.
0: Oh State of Groove dulu ya.
1: Itu tahun 98.
0: Baru Googles abis itu.
1: Googles enggak ada.
0: Googles enggak ada ya?
1: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
0: Ungu? Oh
1: iya. Yeah.
0: Ungu dulu.
1: Ungu, terus gue keluar. Yeah. Akhirnya mereka formasi baru. Yeah. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
0: Loh, pilot projectnya Ari Wahab. Tetap. Yeah. Pilot projectnya Ari
1: Nah, tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah, udah dari solo karir itu, terus ya, sempat jadi pemain film. Yes. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama dance company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
0: Bapak-bapak ngumpul ya?
1: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
0: Iya.
1: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah. Sekarang ibaratnya gini. Sekarang gue sekarang juga ya seperti gue bilang. Gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
0: Betul.
1: Akhirnya sekarang gue fokuslah di dance company sebagai band gue. Solo karir gue sebagai Aryo Wahab. Dan pemain film. Udah di situ aja.
0: Gila.
1: Energinya udah habis bro.
0: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
1: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini pengen itu. Aduh, gue bilang. Nanti ngasih lo. Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas.
0: Yeah, gitu. Dan memang lu sukai.
1: Iya suka. Kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
0: Benar.
1: Walaupun proyek itu keren lo, sama siapa segala macam. Cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah, gue udah gak ada waktu untuk itu.
0: Iya sih.
1: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
2: Nah, itu.
0: Harus ada yang menghasilkan.
1: Iya kan.
0: Meskipun meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
1: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film Magala ya, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan.
0: Pingsan.
1: Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
0: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan siapa? Oki kan?
2: Oki, bener.
0: Dibandingkan Oki kan?
2: Sama Boris.
0: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan? Iya.
1: Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
0: itu sangat amat terbantu di situ ya.
1: Tidak akan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
0: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung bayang mereka.
1: Katanya lagunya si Liodra itu sudah kehilangan marwah.
0: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
2: Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
0: Hawa.
2: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
0: Best momennya.
1: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan? Itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah

0: gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
0: Saat lelah itu udah pasti waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
2: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
0: Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham, betul.
0: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright.
2: Berarti lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lo sendiri dengan karya lo ya?
0: Betul, betul. So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar kan. Gue bisa mendapatkan job dari ini gitu. Udah urusan Allah lah.
2: Iya, benar. Ya,
0: bonusnya itu ntar. Yang penting gue, so far gue punya lagu seperti ini. Syukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya. Udah, alhamdulillah.
2: Udah bukan waktunya lo nyenengin label ya, kayak zaman muda gitu ya?
0: Iya, udah. Label juga udah ngerti lah. Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan. Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, enggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan. Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
1: Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
0: Ada, udah.
1: Ada MV?
0: Ada, udah.
1: Ada juga.
0: Filmnya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya, karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
1: Boleh, udah.
0: Kayak short movie. Short movie judulnya Kembali Pulang.
1: Itu dia.
0: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
1: Betul, menghemat budget kan.
2: Dia udah ngangkat loh, dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
0: Sorry. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue. Akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya. Karena di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
1: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM
2: seluruh Indonesia.
1: Alright, thank you so much.
2: Thank you, Bang
1: Ariwa.
0: Thank you, Adit.
1: Sukses buat next project-nya ya.
0: Sukses buat kalian juga.
2: Alright. Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
2: di seluruh Indonesia. So, gue Alan,
1: gue Edit,
2: dan juga
0: Ari Wahab.
1: Bye.

0: Magic Live Chat barengan RRI Pradua Jakarta dengan guest star malam ini ada Aryo Wahab tahun Pradua, dan balik lagi kau ditemenin sama RRI Pradua Gorontalo di juga malam jangan galau, malam-malam masih barengan Cindy Anako.
1: Pradua FM.
2: Teman terbaik kamu.

92,4 FM Kurantau lo teman terbaik kamu teman pria dua aku dengan akun It's Beautiful Day single 2024 dan kita masih dijaga malam jangan galau malam-malam. Untuk kamu yang malam hari ini masih di perjalanan, yang lagi lembur juga atau yang baru pulang kerja di jam segini, yang lagi rebahan sambil charger handphone, dimainin lagi handphonenya teman pria dua. Atau yang HP-nya penuh notifikasi tapi chat dari orang yang ditunggu-tunggu malah gak ada teman pria dua. Intinya selamat datang aja buat kamu yang lagi pantengin produk FM Gorontalo di streaming radio digital atau juga di frekuensi 92,4 FM. Dan malam ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya sederhana tapi praktiknya kadang bikin kepala berasap teman pria dua. Yes, tentang hubungan ya teman pria dua. Tapi bukan sekadar kamu sayang aku enggak dong teman berdua. Malam ini kita bahas tren yang menurut aku sih menarik ya teman berdua. Back to basic dating. Apa itu? Simpelnya hubungan yang enggak terlalu ribet sama pencitraan di media sosial. Enggak harus setiap anniversary bikin video sinematik. Enggak harus setiap jalan bareng langsung upload story. Enggak harus kalau pasangan enggak nge-like postingan berarti hubungan sedang dalam bahaya nasional. Kadang hubungan itu sesimpel ketemu, ngobrol, saling dengar, saling menghargai, dan juga komunikasi. Karena jujur aja teman berdua, kita itu hidup di zaman ketika hubungan bisa kelihatan romantis banget di Instagram, tapi kita gak pernah tahu apa yang terjadi setelah kameranya dimatiin. Dan malam hari ini teman berdua, di pollingannya Produ FM Gorontalo atau di GS, kamu bisa ikutan komen, sekarang kamu lebih pilih hubungan yang simple, kayak ketemu, ngobrol, komunikasi tanpa drama media sosial. Pilihannya hanya dua, yes, mau banget ya, atau yes please. Aku suka yang digital, mau pilih yang mana teman berdua. Kirim pilihan kamu dan kalau punya cerita juga bisa ikutan komen di question box. Dimana menurut kamu hubungan ideal zaman sekarang harus punya apa? Boleh satu kata, boleh satu kalimat, boleh juga curhat panjang, tapi jangan kirim skripsi teman berdua. Nanti aku yang wisuda.

0: awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kedua single 2024 yang sekarang kita di studio sudah menunjukkan pukul 21:19 waktu Indonesia Tengah. Teman P2, coba kita jujur, sekarang media sosial itu memang sudah masuk hampir ke semua bagian hubungan. Mulai dari kenalan, PDKT, jadian, upload pasangan, anniversary, putus, bahkan kadang balikan juga diumumin teman P2. Dulu orang pacaran mungkin cukup bilang, aku punya pacar, kita punya pacar. Sekarang ada istilah self-launch, upload tangan, bayangan, dua gelas kopi, atau upload foto dari belakang, mukanya gak kelihatan. Terus netizen bertanya-tanya, siapa itu? Dan beberapa hari kemudian, hard launch. Finally introducing, boom, semua orang pada tahu. Nah sebenarnya gak ada yang salah dengan berbagi momen hubungan di media sosial teman pada dua. Masalahnya muncul ketika media sosial itu mulai menjadi ukuran kualitas hubungan. Misal, dia tidak pernah upload foto kamu, dia juga tidak pernah kasih komentar, dia online tapi juga tidak balas chat, dia lihat story tapi tidak mensukai atau nge-like postingan itu teman P2. Hubungan zaman sekarang kadang kayak ujian matematika, ada rumus online tambah scene tambah like tambah story view sama dengan kesimpulan hubungan. Padahal belum tentu teman P2. Yang lebih penting sebenarnya adalah gimana seseorang itu memperlakukan kita ketika tidak ada kamera. Apakah dia mendengarkan ketika kita bicara? Jadi kalau dia lagi atau nganan lagi ngobrol dengan dia, teman berdua mencurahkan apapun yang udah nganan lewatin hari itu, dia malah sibuk dengan dunianya sendiri, main handphone maybe atau hal lainnya teman berdua. Intinya dia tidak mendengarkan nganan lah ya. Atau dia tidak menghargai batasan. Atau juga dia bisa diajak menyelesaikan masalah. Apa iya apa enggak teman berdua? Ataukah komunikasi kamu sama pasangan sehat? Karena hubungan yang sehat enggak selalu punya dokumentasi bagus, tapi punya rasa aman dan komunikasi yang baik teman berdua. Coba yang pernah punya pasangan tapi jarang upload pasangan, angkat tangan. Enggak bisa ya. Enggak kelihatan, komen aja teman berdua. Jadi kamu silakan mampir di IG Pradua, di @pradua _ Gorontalo untuk komen. Di pollingan boleh komen sekarang kamu lebih pilih hubungan yang simple kayak ketemu, ngobrol, komunikasi tanpa drama media sosial. Kalau di question boxnya, menurut kamu hubungan ideal zaman sekarang itu harus punya apa teman berdua? Selain di IGS, kamu bisa ikutan di telepon kita 08 12 15 1924. WhatsApp juga boleh di 08 11 43 000 022.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Mirepoix yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Bayangin nih teman produ, ada puluhan ribu buku kuno, umurnya sudah berabad-abad, literally ratusan tahun. Ini ada di Archiebay Pannonhalma, biara berusia 1000 tahun di Hongaria, dan termasuk dalam warisan situs dunia UNESCO juga. Nah masalahnya di sini, ada kumbang-kumbang nakal yang mau invasi dan melahap semua sejarah ini. Gawat banget kan kalau sampai lenyap. Untungnya teman produ, buku-buku ini tuh langsung ditarik dan diselamatkan dari serangga para kumbang buku destel itu. Mereka khawatir serangga-serangga ini tuh bisa bikin sejarah berabad-abad lenyap. Wah, bisa-bisa nggak ada lagi ya buku yang bisa kita baca. Dan ini juga jadi pengingat nih teman produ buat kita semua bahwa sejarah itu harusnya dijaga, dirawat, dan di-share. Karena sejarah adalah bentuk nyata dari sebuah fakta, bukan cuma sekedar cerita fiksi yang mengada-ngada.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Kamu lagi dengerin. Go, go, go, go, go.

0: pendapat yang cintanya tak seberapa. Bahwa dengan diperban kerapuan dengan tujuan meninggalkan, perban kehatian ditinggalkan kemudian disiasiakan.
1: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimanfaatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

Akibat Terlalu Indah tahun kedua ini lagu dari Kim dan ini single 2025 yang udah nganterin kamu di menit 51 dari jam 9 malam. Tahun kedua masih barengan sini anakku dijaga malam jangan galau malam-malam. Dan apa sih sebenarnya back to basic dating? Bukan berarti anti media sosial ya teman kedua. Terus juga bukan berarti gak boleh upload pasangan. Bukan juga berarti harus pacaran seperti tahun 1990-an. Jadi back to basic itu lebih ke mengembalikan fokus hubungan dari terlihat romantis menjadi terasa sehat. Misal daripada sibuk mikirin kenapa dia gak upload foto aku, mungkin lebih penting bertanya kalau aku punya masalah, apakah aku bisa cerita ke dia. Daripada kenapa dia gak pernah bikin... Daripada kenapa dia gak kasih bunga teman berdua. Mungkin juga penting apakah dia menghargai aku. Daripada kenapa dia gak pernah bikin surprise. Tanya juga apakah dia konsisten karena gestur besar memang menyenangkan. Tapi hubungan biasanya dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali. Misal sudah sampai apa belum. Hari ini gimana, jangan lupa makan. Aku tahu kamu lagi capek, istirahat dulu ya. Atau bahkan kita ngobrol dulu, jangan tidur dalam keadaan marah tanpa dua. Nah ini mungkin gak viral di TikTok, tapi bisa berarti banyak dalam sebuah hubungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PA2 masih ditungguin yang mau ikutan respon di IG Pro 2 ataupun di line telepon dan juga WhatsApp teman PA2. Dan kalau kita ngomongin hubungan sehat, salah satu fondasinya adalah komunikasi teman PA2. Tapi komunikasi bukan cuma sering chat, karena chat 24 jam belum tentu komunikasi yang sehat. Bisa aja chat dari pagi sampai malam, lagi apa, makan apa, di mana, sama siapa, kenapa lama. Online kok enggak balas. Itu namanya bukan komunikasi tahun P2. Itu bisa berubah menjadi audit internal hubungan. Komunikasi yang sehat lebih ke kemampuan untuk menyampaikan kebutuhan, perasaan, batasan dan juga masalah dengan jelas. Misal daripada bilang kamu itu enggak pernah perhatian, bisa diganti dengan kalimat kita merasa kurang diperhatikan pas orang itu jarang punya waktu ngobrol. Kita pengen orang itu punya waktu khusus buat ngobrol. Bukannya yang satu ngobrol atau mulai pembicaraan, kamu malah sibuk dengan dunia kamu sendiri. Kelihatannya sederhana, tapi cara menyampaikan sesuatu bisa mengubah arah percakapan. Dan satu hal penting, teman berdua, komunikasi bukan berarti harus selalu sepakat. Kalian boleh punya pendapat berbeda. Yang penting, ya gimana menyelesaikan perbedaan itu, teman berdua. Karena pasangan bukan lawan debat. Enggak ada hadiah selamat. Kamu menangkan argumen dan hubungan kamu kalah. Enggak, tahun berdua ya. Jadi silakan merapat di IG Pradu Adat Pradu underscore Gorontalo untuk kamu-kamu yang mau ikutan komen atau line telepon dan juga WhatsApp-nya Pradu, teman Pradu. Nanti aku bakal baca juga respon kamu, teman Pradu yang udah pada dikirimin di IG Pradu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

92,4 Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Kalau kita ngomongin hubungan tanpa drama media sosial, muncul satu pertanyaan. Private relationship atau secret relationship. Ini tuh dua hal yang berbeda. Hubungan private artinya kamu memilih tidak membagikan semua detail hubungan ke publik, ke teman P2. Tapi orang-orang terdekat mungkin tahu kamu itu punya pasangan atau kalian bersama, teman P2. Sedangkan secret relationship itu bisa berarti hubungan sengaja disembunyikan. Dan alasannya bisa macam-macam. Jadi jangan langsung nganggep kalau gak upload berarti malu punya pasangan. Ya belum tentu. Ada orang yang memang nyaman menjaga kehidupan pribadi. Ada juga yang merasa aku gak perlu semua orang tahu hubungan aku untuk membuktikan hubungan aku itu nyata. Dan itu bisa menjadi pilihan masing-masing. Yang penting kalian berdua sepakat, teman P2, karena yang bikin masalah bukan selalu soal upload atau enggak uploadnya. Tapi ketika satu orang ingin hubungan privat, sementara yang satu merasa sedang disembunyikan. Nah ini perlu dibicarakan, teman P2.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
3: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
2: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
3: Itu juga salah satunya kak.
2: Oh gitu.
3: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu jajannya harus dibatasi.
2: Oh.
3: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
2: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
3: Enggak, aturan sekolah.
2: Oh, bagus lah. Iya kan
3: sebetulnya. Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita enggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
2: Jajannya
3: jadi lebih baik
2: apa,
3: kita
2: gitu
3: masak aja dari rumah.
2: Iya.
3: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
2: Betul sekali.
4: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
3: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
2: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
3: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
2: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
4: Iya.
3: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak
4: tapi
3: berlebihan.
4: Ya, yeah.
3: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
2: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
3: Kadang lupa ya.
2: Kadang lupa.
3: Main juga cewek.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak

dulu aku bacain respon kamu yang udah dikirimin via WhatsAppnya Pro 2. Ini ada Fajar. Dia bilang malah suka privat kak, bukan berarti disembunyikan, tapi menurutku hubungan itu gak harus diketahui satu internet. Ya cukup aku, dia sama Tuhan. Netizen belakangan aja katanya. Next ada Nabila. Menurutku sih hubungan ideal itu harus ada komunikasi. Jangan sedikit-dikit upload story kode. Kalau ada masalah ya ngomong. Jangan berharap pasangan punya kemampuan membaca pikiran. Cenayang kali ya. Terus juga ada Dimas. Aku sih yes, please buat back to basic dating. Ketemu, ngobrol, makan, jalan, dan gak harus setiap momen pegang handphone. Karena kadang kita ketemu pasangan tapi malah sibuk update story. Benar lagi. Ada juga Citra, teman P2. Aku gak masalah kalau pasangan suka upload, tapi jangan sampai validasi hubungan datang dari komentar orang. Yang penting aku diperlakukan baik ketika gak ada kamera, teman P2. Oke. Dan teman P2, kalau menurut kamu hubungan ideal zaman sekarang harus punya apa? Kalau menurut aku sih, aku pribadi ya, kepercayaan, komunikasi, terus juga saling menghargai, kematangan emosional, quality time, rasa aman, sama kestabilan finansial. Atau sama-sama gak gampang ngambek aja sih. Karena kadang hubungan bukan kurang cinta, cuma dua-duanya sama-sama gengsi. Yang satu gak mau chat duluan, yang satu lagi ya aku juga gak mau gitu loh untuk ngechat duluan. Akhirnya dua-duanya online, dua-duanya kangen, dua-duanya gengsi, hubungan selesai karena baterai ego 100%. Padahal dalam hubungan mungkin kita perlu belajar kalau meminta maaf duluan bukan berarti kalah. Mengungkapkan perasaan juga bukan berarti lemah. Dan meminta apa yang kita butuhkan bukan berarti terlalu menuntut.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

bacain respon kamu lagi di IG. Kali ini dari LiQ23, dia memilih, bukan memilih sih, komen untuk komitmen ya. Dia mau ditemenin sama lagunya Tak Semudah Om Pimpa dari Nabila Takia. Ada Indot Blue 1 yang udah ikutan voting, yes please. Kalau Devi Oli via Sali Lama, sama juga, yes please. Jadi dia pengen hubungan yang lebih ke simple ya, ketemu, ngobrol, komunikasi, dan gak ada drama di media sosial atau soal media sosial. Kalau Indot Blue di question box, dia bilang hubungan ideal di zaman sekarang itu harus punya apa? Dia bilang punya kendaraan biar bisa antar jemput, asik. Mau ditemenin sama lagunya Fajar Noor dengan Salah Apa Aku. Dan teman P2 udah selesai untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Soal kita ngebahas back to basic dating. Tentang hubungan yang mungkin gak selalu kelihatan sempurna di layar, tapi berasa nyaman pas kita jalani. Karena pada akhirnya hubungan bukan kompetisi siapa yang paling sering upload, bukan juga siapa yang anniversary-nya paling mewah, bukan siapa yang paling banyak dapetin bunga, dan bukan siapa juga yang paling banyak bikin orang lain iri. Hubungan itu tentang dua orang yang mau sama-sama belajar, terus juga belajar mendengarkan, belajar memahami, meminta maaf, menghargai batasan teman berdua, dan belajar berkomunikasi ketika keadaan itu gak sesuai harapan. Karena cinta yang sehat gak harus selalu rame, teman berdua. Ya, kadang justru terasa lebih dari hal-hal yang sangat sederhana. Dari sudah sampai di rumah apa belum, hari ini berat ya, atau kamu mau cerita, atau bahkan gak apa-apa, kita ngobrol besok kalau kamu sudah lebih tenang. Dan mungkin itu yang disebut back to basic. Gak harus viral, gak harus masuk FYP, gak harus semua orang tahu. Yang penting dua orang yang menjalani tahu bahwa hubungan mereka sedang diperjuangkan bersama. Dan buat kamu yang malam ini masih single, tenang, jangan sedih. Karena jomblo bukan berarti gagal dalam percintaan. Mungkin semesta sedang bilang, sabar ya, orangnya masih nyasar di Google Maps. Atau jangan-jangan orangnya udah ada, tapi kamu sibuk ngejar yang gak pasti. So, sini aku pamit dari ruang dengar kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Terima kasih untuk kamu yang udah ikutan polling, udah ikutan cerita, dan apapun status hubungan kalian malam ini, single, PDKT, pacaran, situationship, LDR, atau masih kita jalanin aja dulu. Semoga kalian selalu punya hubungan yang bukan cuma kelihatan baik dari luar, tapi juga berasa baik ketika dijalani. So, tetap jadi kamu yang paling genin. Jangan lupa jaga hati, jaga komunikasi, dan yang paling penting, jangan jadikan story Instagram sebagai ruang sidang hubungan. Selamat malam tahun P2. Aku pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye.

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: Echo Anywhere.
1: Assalamualaikum, Ma. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah enggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ih, ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini, sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

Selamat malam tahun P2 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: go anywhere.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

0: Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga? Iya benar, sama loh.
1: Oh my God.
0: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang. Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja. Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya. Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuma trik biar nggak berhenti main. Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan? Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya. Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih. Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa. Setuju banget. Thanks ya, udah ngasih tahu.
2: Oke.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning. Hari Kamis manis bersama yang manis-manis. Ada penyiar manis juga di sini nomor 2. Hihi, agak pedean ya. Tapi enggak apa-apa. Pede juga tuh bisa jadi sebagai modal nomor 2 ya. Modal untuk mengarungi hari ini. Jadi mari kita sama-sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kembali kehidupan. Dan bakal seru-seruan bareng Ibrahim Rian sampai jam 10 siang nanti. So stay close.

Taman Produa, emang ada gak sih yang pagi-pagi tuh gak merasa dingin ya? Morning always cool. Sekul-kulnya morning tidak sekul atau sedingin dia yang dari semalam belum membalas chatmu, Taman Produa ya. Aduh. Nah guys, kemarin saya sempat melihat gitu dari sebuah postingan teman yang mana dia yang mengikuti rombongan dari Gubernur Gorontalo Bapak Gusnar Ismail yang berkunjung ke Pinogu Taman Produa. Nah kalau kita kutip dari rri.co.id juga nih, di mana tahun anggaran 2027 pemerintah provinsi Gorontalo itu sudah menyiapkan anggaran buat detail engineering design pekerjaan akses jalan menuju kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Taman Produa. Hal ini juga disampaikan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat melakukan kunjungan kerja di kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Selasa tanggal 22 September kemarin, Taman Produa. Wah, wah, wah. Jadi ini sebagai kabar baik pastinya bagi masyarakat Bone Bolango khususnya yang ada di Pinogu ya. Biar akses jalan makin mudah, makin gampang buat ke ya ke kota atau mungkin ke Pinogunya. Dan mengingat juga Pinogu salah satu desa yang memiliki produksi kopi yang cukup terkenal sebenarnya di Provinsi Gorontalo ya, kopi Pinogu. Jadi semoga hal ini akan menjadi langkah yang baik dan juga positif bagi seluruh pihak.

0: Udah jam istirahat nih. Makan yuk. Kan butuh asupan kita.
1: Nah, lagi diet.
2: Nih, pakai cara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau nggak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
0: Nggak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap nggak cukup makan. Jadi, nggak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
0: Terserah. Udah lah, capek.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Karena saya pertama saya suka nulis, kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Itu kan hobi semua tuh. Kalau soal kemampuan akademik, artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya, istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya nggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan nggak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
3: Benar.
2: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu, cuma kadang clickbait gitu ya, cuman biar dapat cuan gitu. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
3: Benar.
2: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak
3: beda.
2: Begini ekspektasinya gitu
3: tidak
2: kan.
3: Tidak sesuai.
2: Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
3: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tanpa transit.
2: Iya.
3: Ya kan?
2: Iya betul.
3: Orang cuma pikirkan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita kan so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin datang kemarin kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya. Apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

That was Jonas Blue featuring Ray with By Your Side. Rian juga masih di sisi kamu nomor 2. Menemani sampai jam 10 malam. Malam ini. Pagi atau siang nanti nomor 2 ya. Aduh, kok malam jadi gak fokus nomor 2. Kayaknya butuh asupan deh ini ya. Asupan apa? Sarapan mungkin ya. Selain asupan sarapan, kayaknya kita juga butuh asupan sepak bola gak sih? Apalagi asupan sepak bolanya Timnas Indonesia. Wih, siapa sih yang gak pengen gitu ya? Timnas Day. Nah, jadi tinggal menghitung hari nih guys. Timnas Indonesia akan mulai kiprah di FIFA Asian Cup 2026 pada Jumat ini dengan menghadapi Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ada di grup A, Indonesia juga akan berhadapan dengan Malaysia dan Bangladesh. Pelatih John Hartman juga sudah menyiapkan 24 pemain. Termasuk diantaranya ada Calvin Verdong, Kevin Dix, Elkan Bagot, Jason Hubner, Ole Romeni, Mitchell Barker, dan pemain debutan Luke Vickery. Indo Pride, mari kita dukung Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026 agar bisa menjadi juara atau nomor 2. Semoga Indonesia bisa melangkah lebih jauh. Ya, minimal sih final ya. Maksimalnya ya juara.

bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

Teman Pro 2, waktunya kita untuk merecap ataupun juga mungkin mengingat kembali Teman Pro 2 ya. 20 tanggal lagi Indonesia yang bergulir di minggu kemarin, tepatnya di hari Sabtu. Dan sekarang waktunya kita untuk merecall lagi kedua penentang lagu yang sudah masuk di top chart Indonesia Top 20. Kita mulai dari posisi 20. Di posisi 20 ada yang turun 5 peringkat, Selena Grace featuring Andy Rianto dengan Sumpah Mati. Kemudian di posisi berikut, di posisi 19, Rai Putra featuring Farel Hilal God. Batas Senja, semoga lagu ini jadi kenyataan di posisi ke-18. Berikutnya new entry kita, ada Bunga Citra Lestari featuring Josh Flow, terpesona di posisi 17. Di posisi ke-16, nomor 2 naik satu peringkat, Roni Farulian, Februari. Di posisi 15, Barsena Bersandi, Jalan Tengah. Turun 2 peringkat ke posisi 14, It Gitaf Berusaha di Bawah Hujan. New entry kita berikutnya di top 20, Nabila Taqiyah, Tak Mudah Hompimpa. Di posisi 13. Di posisi 12 ada Fajar Nur, Salah Apa Aku. Ungu Utara Selatan di posisi 11. Good Morning Everyone featuring Virsa Besari dengan Salah di posisi 10. Turun 3 peringkat ke posisi 9, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi di posisi ke-8. Di posisi ke-7, nomor 2 naik 1 peringkat, Adrian Halif, 2001 kali. Di posisi ke-6, Medra, 100 Hidup Lagi. Di posisi berikut, posisi 5 naik 2 peringkat, Vanessa Z dengan Menjauh. Sabrina Leonor dengan Selesai di posisi ke-4.

dan runner out kita di minggu kemarin nomor 2 ada Kendrick dengan Semesta. And our winner Tulus Teh Hijau. Sekian recall 20 tanggal lagi Indonesia Top 20. Jangan lewatkan setiap minggunya di hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di mana lagi kalau bukan Pro 2 FM, Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Sudah jam 7 pagi lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita untuk mengabarkan perakiraan cuaca hari ini untuk Kamis 24 September 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Said Mahadir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Kamis 24 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 26 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter.

Dari Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 36 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Sin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Kalau lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih challenge aja buat mereka. Gimana rasanya nyetir sambil makan snack pakai baju kotor gara-gara sampah yang jatuh tadi?

Dewas ya Raffi featuring Rini nomor 2 dengan Salah Paham. Sudah mengantar kita di jam 7 pagi lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan juga top semangat buat kamu nomor 2 ya. All the way, all the love nomor 2. Yang kamu lakukan hari ini semoga semuanya berjalan lancar, tidak kurang apapun juga. Dan tetap dengerin Pro 2 FM dong. Ngomong-ngomong tadi soal salah paham dari Syarafi Fitringer ini, ya seandainya kalau kita bisa membaca pikiran pasangan ya, sepertinya untuk salah paham tuh kecil kemungkinan nomor 2. Ya tapi asal tadi kita bisa membaca pikirannya. Tapi kalau kamu bisa membaca pikiran, kamu akan membaca pikirannya siapa sih nomor 2 ya? Udah. Makin merambat kemana-mana ya. Tapi ngomong-ngomong soal baca-membaca nih nomor 2. Sepertinya menarik ketika kita saling bertukar informasi mengenai buku yang terakhir dibaca mungkin, atau buku yang lagi kamu baca mungkin ya. Nah, bisa kasih tau Rian sekarang juga di Selamat Pagi Teman Berdua di momen pagi hari ini sambil bersiap buat ke sekolah, ke kampus, atau kerja. Nah, di sela-sela itu kamu bisa ikutan gabung ngasih tahu ke Rian sekarang juga buku apa sih yang terakhir lo baca nomor 2 ya. Sekali lagi, buku apa yang terakhir lo baca? Coba diingat-ingat lagi, kali aja bukunya ada tuh di sisi kamu. Ya, kita hanya bisa menebak nomor 2 ya. Tidak usah perlu saling curiga-curigaan. Cukup run aja kita.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya, terus kita harus gimana dong?
1: Ya kalau kerjaan kamu sekarang gak cukup untuk memenuhin kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku gak ada sisi jualan deh Al.
1: Kalau gak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar, pangkas hal-hal yang gak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhin gaya hidup aja. Zaman sekarang kan yang hutang lebih galak loh daripada yang utangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, harus 100 pengana.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Mungkin saat ini fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, yang mana tuh mereka tuh hanya melaksanakan sholat Jumat tanpa menjalankan sholat lima waktu lainnya ya, yang mencerminkan kayak tantangan spiritual dan sosial yang cukup kompleks. Jadi sebenarnya berbicara ini bukan soal sekedar ibadah aja, tapi juga kayak apa ya, berbicara lebih ke soal identitas lingkungan dan juga pemahaman agama. Sebenarnya apa sih yang memicu, kenapa tuh khususnya laki-laki di kalangan anak muda ya, sholatnya tuh hari di Jumat doang. Nah mungkin ini karena kurang pahamnya tentang agama. Banyak anak muda nih yang belum memahami kalau sholat lima waktu adalah kewajiban utama dalam Islam, bukan sekedar pelengkap aja, apalagi cuma Jumatan doang. Lingkungan yang permisif juga nih, kalau dilihat dari teman sebaya atau keluarga yang gak menekankan pentingnya ya untuk ibadah, maka kebiasaan ini bisa lalai dan jadi dianggap normal nih teman berdua ya di kehidupan. Nah gaya hidup modern juga seperti kayak jadwal yang padat, distraksi digital, dan juga budaya instan yang membuat ibadah tuh dianggap gak relevan atau terlalu menyita waktu. Dan mungkin simbolisme sosial aja ya, karena sholat Jumat kadang kan dianggap cukup karena terlihat sama masyarakat, sementara sholat lainnya tuh dilakukan secara privat dan gak terlihat. Mungkin ini nih yang menjadi faktor penyebab utamanya nih tahun kedua ya. Kalau misalnya dilihat dari jangka panjang menurut spiritualitasnya dan rasa tanggung jawab terhadap agama ya, mungkin kehilangan koneksi batin juga dengan Tuhan pencipta. Karena sholat adalah momen komunikasi yang langsung kan tahun kedua. Terbentuknya generasi yang ritualistik juga bukan yang memahami esensi ibadah. Ini kalau kita lihat juga dari perspektif ulama, kalau ada sebuah apa ya, website nih namanya rumahsyoh.com, mayoritas ulama menyatakan bahwa meninggalkan sholat lima waktu adalah dosa besar, bahkan lebih berat dari zina dan mencuri. Kayak gitu ya, kita tahu sendiri lah. Cuman sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh, sebenarnya aku juga pernah melewati masa-masa seperti ini nih ya teman-teman, yang kayak sholat tuh cuman di hari Jumat doang, kayak apa ya, alim tuh hanya di hari Jumat doang. Pendidikan agama yang relevan tentunya menjadi solusi dan juga harapan ya. Dakwah tuh harus dikemas dengan pendekatan yang relate banget sama anak muda. Ingat ya, relatable bagi anak muda. Role model yang inspiratif juga, tokoh muda yang taat beribadah bisa menjadi panutannya. Banyak di media sosial tuh video-videonya Ustadz Hanan Ataki mungkin, atau Ustadz Adi Hidayat. Ya, pokoknya bisa dilihat di situlah ya teman-teman berdua. Intinya adalah role model yang inspiratif dan pendidikan agama yang relevan. Sama komunitas positif juga, karena lingkungan itu adalah faktor utama yang seringkali membentuk kita menjadi orang seperti apa. Nah, lingkungan yang mendukung ibadah itu tentunya bisa mengubah kebiasaan kita nih teman-teman berdua.

sesi pertama untuk Selamat Pagi Temu Kedua kali ini. Kita awali dengan Nuranika dengan singlenya Ada Saatnya Semua Terjadi.

0: Cuit Bagai Cinta pertama. Ya, untuk Fresh Music Only Indonesia hari ini. Sampai ketemu di Fresh Music Only berikutnya.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
2: Sini uangnya.
3: Oh, no.
2: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
1: Iya.
2: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
1: Aduh, ketahuan.
2: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

20 tanggal lagu Indonesia. Sekarang waktunya untuk kita merecall 20 tanggal lagu internasional. Kita mulai dari posisi 20 nomor 2. Ada Luis Capaldi with Say Love di posisi ke-20 untuk minggu kemarin. In LA. Di posisi ke-18, Cat's Eye, Hootie Fruity. Sementara new entry kita di International Top 20 di posisi 17, Morgan Wallen, Bin.